garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan,

Syukur Dofu Doran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Ya, dan masih bersama dengan Tasnim pagi hari ini sampai nanti di jam 10 pagi. Sahabat budaya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Pada Rabu 8 Juli 2026, perakirawan BMKG Indah mengatakan, seperti yang dikutip di kanal YouTube BMKG, Sahabat Budaya, untuk Sumatera, di mana untuk Banda Aceh berawan tebal, Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Pekanbaru dan Palembang hujan disertai petir, Bandar Lampung udara kabur. Di Jawa ada Serang dan Jakarta di mana terpantau cerah berawan. Untuk Bandung, Semarang dan Yogyakarta berawan, Surabaya juga terlihat berawan tebal ya. Di Bali dan Nusa Tenggara di mana Denpasar dan Kupang diperkirakan cerah berawan dan Mataram udaranya kabur. Sahabat budaya, Kalimantan Palangkaraya berawan, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda dan Tanjung Selor juga diperkirakan berawan tebal ya. Untuk Sulawesi di mana ada Makassar cerah berawan, Manado, Gorontalo, Palu dan Kendari berawan tebal. Mamuju diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Untuk Maluku dan Papua, Jayapura dan Jayawijaya berawan, Sorong dan Nabire berawan tebal, Ternate, Ambon dan Maroke hujan dengan intensitas ringan. Untuk Manokwari sendiri, Sahabat Budaya, terpantau ataupun diperkirakan nantinya udara kabur ya. Baik, dan informasinya terlansir dari rri.co.id, Sahabat Budaya. Muni juga bisa nantinya membaca kembali beritanya di laman KBRN RRI.co.id, Sahabat Budaya. Dan Tora akan hadirkan informasi terkait dengan Piala Dunia ya, sudah masuk ke fase berapa. Dan tadi Argentina melawan Mesir ya, duel sengit yang dimenangkan oleh Argentina, Sahabat Budaya. Dan juga banyak sekali drama yang terjadi ya. Dan pastinya berbagai drama juga memunculkan perspektif ya, dan juga komentar-komentar dari beragam masyarakat di dunia, Sahabat Budaya, menurut dari perspektifnya masing-masing ya. Apapun itu, kita tetap mendukung dan juga mengawal ya, sampai mendapatkan juara Piala Dunia nantinya. Siapakah itu ya? Nantinya di delapan besar Tora hadirkan informasinya. Tetap bersama kami di Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha.

0: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam ya, pembacaan saya sejarah Maluku Kieraha atau Maluku Utara
1: ada
2: atau
1: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
0: Bacarita pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Gilang.
1: Hah?
0: Nggak nak lihat tu ayam toh?
1: Kenapa itu ayam?
0: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup ha?
1: Karena sudah dihafalnya teksnya Bali Bang.
0: 100 buat kamu.
1: Makasih.
2: Intermezzo.
3: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Ya, sahabat budaya Sharifah dari Tai Umar dan juga Saisanan ya, lagu yang dulu sempat paling heboh, paling viral ya, kalau saat ini kata-katanya seperti itu ya. Lagu yang paling digemari oleh masyarakat Maluku Utara ya, yang paling dorang suka sahabat budaya. Setiap kalau naik di angkot ya, pasti dengar lagu ini, Sharifah. Ternyata Sharifah itu orang Kulaba, baku tetangga deng Mama Indah, atau jangan-jangan Mama Indah ini dulu Sharifah gak apa? Mama Indah so senang sekali ya, karena hari ini Argentina juga menang sahabat budaya, dan akhirnya ya bisa lolos ke 8 besar ya sahabat budaya. Timnas Argentina pastikan tiket 8 besar perempat final Piala Dunia 2026 pada Rabu 8 Juli dini hari ya. Argentina sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 atas Mesir di Atlanta Stadium Amerika Serikat. Jalannya pertandingan, sahabat budaya, Mesir membawa modal keunggulan 1-0 pada babak pertama lewat gol Yasser Ibrahim. Sementara Argentina masih harus mencari celah untuk membuat serangan balik. Memasuki babak kedua, Argentina membuka dengan menciptakan peluang berbahaya lewat Rodrigo De Paul pada menit ke-47. Kiper Mustafa masih mampu meredam serangan tersebut. Mesir sempat mengendakan keunggulan melalui serangan Mustafa Djiku pada menit ke-58. Golnya dibatalkan setelah VAR menunjukkan Marwan Atia lebih dulu melakukan pelanggaran saat merebut bola dari Lisandro Martinez sebelum gol terjadi. Argentina melakukan dua pergantian pemain untuk penyegaran, Lautaro Martinez dan Gonzalez masuk menggantikan Rodrigo De Paul dan Nicolas Tagliafico, sahabat budaya. Setelah golnya sempat dianulir, Mustafa Djiku membalas dengan kembali mencetak gol pada menit ke-67. Kini Mesir benar-benar unggul sementara 2-0. Cristiano Romero ya, bukan Ronaldo, sahabat budaya, berhasil memperkecil ketertinggalan Argentina dengan 1-2.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, sahabat budaya, lewat gol balasan pada menit ke-79 ya. Ya, Argentina akhirnya samakan kedudukan lewat pada menit ke-83. Setelah Mesir memanfaatkan umpan dari Gonzalo Montiel di depan gawang, tembakan keras Messi membawa bola membentur Mistar dan masuk ke dalam gawang. Sahabat budaya, Mesir masih mencoba mengembangkan serangan untuk kembali membalas, namun Argentina justru berhasil membalik keunggulan 3-2 pada menit ke-92 lewat Enzo Fernandez. Tak banyak lagi waktu tersisa bagi Mesir. Mereka harus cepat-cepat bangkit jika ingin merebut kembali keunggulannya. Hingga wasit membunyikan peluit panjang, Mesir tidak bisa memberi perlawanan. Pertandingan diakhiri dengan kemenangan Argentina yang mampu membalas keunggulan Mesir di awal pertandingan. Dan ini memastikan Argentina akan bertemu dengan Swiss ya. Tadi Swiss mengalahkan Kolombia, sahabat budaya, di 16 besar, dan nantinya akan bertemu dengan Argentina. Swiss bertemu Argentina di babak 8 besar yang nantinya akan digelar pada Minggu ya, sahabat budaya. Jadi siapkan mental, sahabat budaya yang fans Argen. Karena kalau nonton ya, apalagi nonton di Taman Orange, itu pasti jantung tak pukul ya, orang bilang senam jantung. Apalagi Mesir sempat unggul 2-0 terlebih dahulu ya. Jadi fans Argen juga sempat down ya, tapi akhirnya comeback ya. Ini yang membuat fans Argen juga kembali ceria ya dan bahagia. Baik sahabat budaya, terima kasih, hadirkan informasi lainnya, tetap bersama kami di Perempat Ternate, suara budaya Kiraha.

Benteng Mauritius merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1612 oleh Peter Bot. Hal ini tertulis dalam laporan Johannes Nessel untuk Arnold de Vlaming van Oudshoorn pada tahun 1651. Benteng ini terletak di dekat desa Ngovakiaha atau Ngovakioha di pantai barat Laut Makian, sekarang desa Kota, kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Pemilihan lokasi ini dianggap sangat strategis karena berada di atas sebuah bukit sebelah kanan desa sehingga dapat memudahkan pemantauan ke arah laut. Tidak lama kemudian, lokasi benteng dianggap kurang cocok untuk menyimpan barang-barang dagang dalam skala besar. Pada masa pemerintahan Gubernur Jacques Lefebvre, yaitu pada tahun 1625 hingga 1629, dibangun sebuah bangunan di dekat pantai yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus gudang yang kemudian dikenal sebagai Jebar. Benteng peninggalan Belanda ini dibangun atas susunan batu karang dan batu andesit dengan bahan perikat menggunakan bubuk kapur atau dalam bahasa lokal disebut kalero. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan asli, namun terjadi sedikit perubahan, yaitu terdapat tambahan bahan baru pada dinding sisi timur dan gerbang benteng. Benteng dengan bentuk persegi ini dilengkapi dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Struktur dinding keliling, ruangan di bawah bastion barat laut, dan lubang bidik pada bastion barat daya yang arah bidiknya ke dalam benteng. Secara keseluruhan benteng ini masih mempertahankan keaslian bentuknya. Benteng dengan arah hadap timur atau laut ini memiliki luasan sekitar 4.384,89 meter persegi. Kondisi benteng sekarang relatif utuh karena memiliki struktur yang masih kompak, di mana bentuk dasar atau denah dan tampilan benteng masih dapat ditelusuri keasliannya.

Ya, sahabat budaya, ternyata abu-abu ya dari DJ Kelvin ya. Jadi orang jangan abu-abu ya, sahabat budaya, apalagi sekarang ini yang fansnya suka kalah ganti fans lagi. Itu pilihan yang kurang tepat ya, sahabat budaya. Ya, dan akhirnya terasa di penghujung acara. Syukur dafu semuanya ya, so mendengarkan siaran perempat hari ini. Semoga selalu sehat ya, diberikan kemudahan, kelancaran dalam aktivitasnya, dilancarkan rezekinya. Semoga hari ini selalu diberkahi, diberikan kebahagiaan dan juga keharmonisan dalam keluarga. Amin ya. Baik sahabat budaya, nanti di siang hari ya, di Kirahas yang akan bersama dengan rekan kami Bung Ahmad Ramalan yang bertugas sampai nanti di jam 6 sore, sahabat budaya. Tore yang bertugas di Kiraha Pagi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan terus saksikan Piala Dunia. Torang akan selalu hadirkan siaran langsung Piala Dunia bersama dengan Pro 1 RRI Ternate ya. Dan pastikan selalu mendukung tim kebanggaan sahabat budaya untuk mengawal sampai juara nanti ya. Kalau Argentina harus dikawal. Baik sahabat budaya, terima kasih sekali lagi. Syukur dofu, saya Tasnim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabea Subajo.

0: Susi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian
2: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

Serom Toha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi ya. Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: kata dokter?
1: Gak ada apa-apa, Pa. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
2: Apa?
1: Dokter menyarankan supaya kita rileks dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pa. Enaknya kita pergi kemana ya, Pa?
2: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.
3: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan bakungelo.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat perompak semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat perompak kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

0: Buka kau buku sudah. Ini apa?
1: A.
0: Baru yang ini?
1: B.
0: Yang ini lagi?
1: C.
0: Eh, kau paling pintar anaknya. Jadi kalau baca ini apa?
1: Jadi bacanya kecap. Intermezzo.
2: Sio Serom Toha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
3: Sumis oke.
4: Oke. Ya, Pak.

bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tanggap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik. Obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga.

tahunan adalah salah satu benteng buatan Spanyol yang berdiri di Pulau Tidore. Tempatnya terletak di Desa Suasio, tidak jauh dari Kedaton Tidore dan pusat kota. Benteng Tahula atau Tohula yang berarti Kota Hula merupakan benteng pertahanan yang dibangun oleh Spanyol ketika menduduki wilayah Tidore di awal abad ke-16. Pembangunannya dimulai pada tahun 1610 dan menjadi properti pertahanan Spanyol hingga tahun 1662. Benteng ini memang dibangun di atas batuan karang yang merupakan titik tinggi yang sangat baik untuk mengamati wilayah perairan maupun daratan Tidore. Persaingan Spanyol dengan Portugis juga menjadi salah satu alasan dibangunnya benteng ini. Namun, setelah kepergian Spanyol dari Tidore di tahun 1707, benteng ini sempat diusulkan untuk dibongkar oleh penguasa Belanda. Tetapi, usulan ini disanggah oleh Sultan Tidore Hamzah Fakhruddin yang pada saat itu berkuasa. Dan Sultan mengajukan usul untuk menjadikan Benteng Tahula sebagai tempat tinggal keluarga Kesultanan Tidore. Benteng ini akhirnya tidak jadi dirobohkan dan menjadi tempat tinggal keluarga Sultan di bawah pengawasan Belanda.

0: mau ketemu Camer nih. Mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
0: Mbak, saya duluan aja dong.
2: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
0: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
2: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
0: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya. Jadi gak usah banyak ngajarin.
2: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
0: Hah? Papa?
2: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Om.
3: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
0: Om. Yang gimana nih?
1: Ah,

Sahabat Budaya, pembangunan 4 gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Kepulauan Sula terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini, progres fisik pembangunan rata-rata telah mencapai 70% hingga 80%. 4 gerai tersebut dibangun oleh TNI dan berlokasi di Desa Malbufa, Kecamatan Sanana Utara, serta Desa Fatsei, Desa Umaloya, dan Desa Wailau, Kecamatan Sanana. Dandim Kodim 1510 Sula, Letkol Inf Julfani mengatakan, seluruh pekerjaan masih terus dipacu agar selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Ia menyatakan, apabila tidak ada kendala di lapangan, seluruh pembangunan ditargetkan rampung pada akhir Juli 2026, sehingga gerai dapat segera diresmikan dan mulai dimanfaatkan oleh masyarakat. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Tim bola voli putra Kabupaten Kepulauan Sula berhasil membuka langkah positif pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 12 Maluku Utara 2026 dengan meraih kemenangan skor 3-1 atas tuan rumah Kabupaten Pulau Morotai. Kapten Irwan Koroi bersama timnya bermain penuh semangat di hadapan para pendukung kedua tim. Skuad Kepulauan Sula tampil disiplin sejak awal pertandingan. Kerjasama antar pemain, pertahanan yang solid serta dengan yang efektif membuat tim mampu mengendalikan jalannya laga hingga mengamankan kemenangan. Pelatih voli bal putra Taufik Fatarubah mengatakan hasil tersebut menjadi modal berharga bagi kontingen Kepulauan Sula dalam persaingan cabang olahraga bola voli putra di Popda 12 Maluku Utara yang berlangsung di Kabupaten Pulau Morotai. Ia menegaskan dukungan dari pelatih, ofisial serta semangat juang para atlet menjadi kunci keberhasilan tim voli putra Kepulauan Sula menaklukkan Morotai. Kemenangan ini sekaligus menambah motivasi bagi para atlet untuk tampil lebih maksimal pada pertandingan berikutnya. Sampai di sini kabar Kieraha pukul 12. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai baku dapat kembali di kabar Kieraha pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Tabea Subajau.

Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum dan selamat siang Sobat Joe, sahabat budaya. Turang kembali baku di apa di Maso Siang untuk edisi siar hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Saya Atoh Ramalan, kawal ngoni di Maso Siang sampai nanti pada pukul 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Cukup panjang torang pe waktu ya. Yang pasti sahabat budaya, ragam informasi maupun deretan lagu-lagu dihadirkan pada kesempatan siang hari ini. Habar dokasa, harapannya semoga sahabat budaya pehabar lahalah habato semuanya sehat walafiat, semuanya bahagia-bahagia saja sahabat budaya. Harus bahagia ya. Karena saya pe tim semasa di 8 besar. Terada dia pe hubungan sahabat budaya ya. Baik, tentunya di masa siang saya juga mengundang sahabat budaya yang mau bergabung berbagi informasi, berbagi cerita siang ini. Boleh gabung lewat telepon di 312-6518, juga di 08-5398-533-9951. Sahabat juga boleh baronda atau yang mau mampir ke live chat RRI Digital ya, boleh sekali sahabat budaya.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Tala.

NTT, nah ini orang tahu NTT ini sangat kaya akan rempah dan tentunya didominasi olahan hasil laut serta jagung. Kuliner paling ikonik adalah sei sapi, daging asap dengan aroma khas gitu ya. Makanan pokok atau tradisional meliputi jagung bose dan catemak jagung, sup sayur campur jagung manis gitu sahabat budaya. Nah saya spilkan ngoni apa itu sei gitu ya. Apakah sei itu sei halo kak? Yang pasti sei ini salah satu daging yang biasanya sapi ya, yang diiris memanjang di asapi menggunakan kayu kesambi, dan cita rasanya gurih, berasap dan paling nikmat disantap dengan sambal laut yang segar sahabat budaya. Dan untuk jagung bose sahabat budaya, jagung bose ini bubur jagung khas yang dimasak dengan santan, kacang merah dan kadang dicampur daging. Hidangan tersebut biasa menjadi pengganti nasi gitu ya. Jadi harus coba ya sahabat budaya, coba sei sapi, jagung bose dan juga catempak jagung sup sayur campur jagung manis yang ada di NTT gitu sahabat budaya. Baik, torang masih di Maso Siang. Buat Goni yang mau bergabung boleh ya sahabat budaya, saya aktifkan di line telepon 3126518, juga di 0821 9526665. WhatsApp me boleh di 0853 9853 3951.

0: di frekuensi, tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: Sahabat Budaya, jelang nanti dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 12.30. Perang hadirkan lagu bernuansa islami atau kasidah untuk Anda.

Rombak Ternate suara budaya Kiraha, sahabat budaya. Saatnya torang ikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

umat muslimin dan muslimat, orang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 12.48, orang masih dalam program Maso Siang, hadir hingga tuntas nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan setelah orang hadirkan penyampaian habar kiraha pada pukul 13 nanti sahabat budaya, orang bakal lanjutkan kembali Maso Siang di sesi berikutnya sahabat budaya. Buat yang mau gabung berbagi informasi maupun cerita, boleh ya gabung lewat telepon maupun lewat WhatsApp.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Sahabat Budaya Menteri Kebudayaan RI, dalam surat keputusan nomor 135 tahun 2026 menetapkan tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada acara penyerahan surat keputusan Menteri Kebudayaan nomor 135 tahun 2026 tentang hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang digelar di Jakarta pada Senin 6 Juli, Menteri Kebudayaan Fadlizon menjelaskan tujuan penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini menjadi pengingat sebuah bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi keberagaman, toleransi, penghormatan terhadap martabat setiap warga negara. Penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurutnya juga merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan terhadap Tuhan di Indonesia. Ia mengatakan bahwa penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diharapkan dapat mendorong upaya perlindungan dan pemajuan kebudayaan serta memperkokoh persatuan nasional. Penetapan tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak lepas dari sejalan, maksud kami, sejarah pengakuan terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Umat Buddha Kota Ternate melaksanakan kegiatan bakti sosial pembagian paket sembako di Vihara Vajra Dharmaratna ATGTG dan Sikhapana Damasiloka Tongole Ternate pada Senin 7 Juli. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Mahaguru Dharmaraja Lian Seng dan Hari Waisak. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Haji Salmin Abu Kadir, maksud kami Haji Salmin Abdul Kadir, mengatakan bangga dan sukacitanya atas terselenggaranya kegiatan bakti sosial yang diadakan umat Buddha. Ini menjadi bentuk syukur dan kepedulian sosial umat Buddha dalam menyemarakan peringatan ulang tahun Mahaguru Dharmaraja Lian Seng dan Waisak tahun 2026. Sementara itu, penyuluh agama Buddha Susanto mengatakan kegiatan bakti sosial ini merupakan bagian dari perwujudan ungkapan doa tulus untuk memohon agar Sang Mahaguru senantiasa sehat, panjang umur, terus memutar cakra dharma dan menetap di dunia demi membimbing makhluk yang tak terhingga. Bakti sosial ini juga merupakan wujud nyata penerapan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari sekaligus sebagai upaya bersama untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Kota Ternate. Sampai di sini kabar kiraha pukul 13. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai turam aku dapat kembali di kabar kiraha pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Tabea subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Pro Amba Ternate Suara Budaya Kiraha Enggolari dari Rogas dan IBM Sahabat Budaya. Enggolari atau juga dikenal sebagai Enggo Raja atau Enggo Sambunyi adalah permainan petak umpet tradisional khas Maluku tentunya. Permainan tersebut sangat seru dimainkan berkelompok di area terbuka seperti perkebunan atau pesisir pantai gitu ya. Aturan utamanya melibatkan satu orang penjaga yang menutup mata sambil menghitung. Sementara pemain lainnya berlari dan mencari tempat bersembunyi terbaik. Kapan terakhir kali Ngoni bermain Enggolari di Sahabat Budaya? Permainan masa kecil ya, tapi sekarang masih sih ya. Anak-anak dong bermain Enggolari begitu, petak umpet. Iya, Sahabat Budaya masih di Mas Siang bersama Ato Ramalan. Tentunya Ngoni yang mau berbagi cerita atau informasi boleh gabung lewat telepon ya. Saya spilkan sekali lagi di HP nomor 0821 31. Ya, saya ulangi 0821 95266695, juga di 31265518. WA boleh di 0853 9853 3951. Saya juga masih hadirkan ragam informasi menarik Sahabat Budaya. Deretan lagu-lagu enak juga so pasti menghiasi atau menemani Ngoni pada kesempatan siang hari ini, sambil beristirahat, sambil santai-santai di rumah, ataupun yang lagi menjalankan rutinitas pada kesempatan siang hari ini. Untuk itu, tetap bersama Pro Ampa Ternate Suara Budaya Kiraha.

yang memiliki makna filosofi mendalam antara sultan dan rakyatnya, dicetus pada konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan lima ugapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Idadi Susira, Joowu Senofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Joowu Senofangare.

Masih di Maso Siang Sahabat Budaya, ragam informasi maupun deretan lagu-lagu masih dihadirkan nih Sahabat Budaya. Saya juga mengundang Ngoni yang mau berbagi informasi, berbagi cerita, boleh ya gabung lewat telepon, lewat WhatsApp maupun juga live chat RRI Digital. Yang lagi santai-santai istirahat di rumah bersama dengan keluarga, ataupun yang lagi sibuk-sibuk juga, tetap semangat ya. Matahari sangat-sangatlah panas, tapi saya yakin sekali Sahabat Budaya tetap cerah, tetap adem-adem saja gitu ya. Jangan sampai panas ya suasananya. Cukup matahari saja yang panas, Sahabat Budaya. Ya, yang lagi makan siang juga, ada yang baru makan barangkali ya. Tapi kalau berbicara makan ini kan tentunya ada yang pilihnya sesuai selera gitu ya. Makan buah saja atau makan pengganti nasi lah begitu ya. Pengganti nasi kan banyak sih, Sahabat Budaya. Ya, tentunya sayur-sayur juga sangat penting sekali. Ngoni harus perbanyak kandungan nutrisi gitu ya, Sahabat Budaya. Lalu juga protein. Tapi kalau misalkan orang berbicara sayuran, tentunya ada hal yang perlu tara boleh Ngoni lakukan, yaitu memanaskan kembali sayur yang sudah dingin. Tapi ada beberapa sih yang memang tara boleh untuk dipanaskan. Seperti yang orang tahu, Sahabat Budaya, sayuran dengan kandungan nitrat tinggi seperti bayam, kangkung, sawi, apalagi seledri, wortel. Nah, ini tara boleh dipanaskan ulang ya, Sahabat Budaya. Pemanasan mengubah nitrat menjadi nitrit yang berpotensi menjadi senyawa karsinogenik atau pemicu kanker dan berbahaya bagi darah. Sebaiknya masak sayuran secukupnya untuk sekali makan, Sahabat Budaya. Nah, untuk menjaga keamanan pangan dan nutrisi, Sahabat Budaya, selalu konsumsi masakan dalam kondisi segar gitu. Mau sih yang segar-segar ya. Kalau tanam di pekarangan rumah, di halaman rumah, boleh, Sahabat Budaya. Kalau ada lahan ataupun kintal kosong, boleh dimanfaatkan ya untuk tanam sayur, tanam buah gitu, lumayan ya. Orang langsung mengonsumsi yang segar-segar, langsung petik gitu kan ya, tanpa orang mengolah ataupun memproses lebih lama lagi. Taruh di kulkas lah atau dipanaskan lah, diapain lah gitu ya, karena dia sok kasih turun dia pe kandungannya gitu, Sahabat Budaya. Baik, ragam informasi saya masih hadirkan di kesempatan siang hari ini, Sahabat Budaya. Saya hadirkan lagu berikut ini spesial buat Sahabat Budaya yang masih terus bersama torang di Pro Ampa Ternate, yang merasa manis barangkali. Ya, sahabat, ini dia manis dari Rawa dan Kidros yang bakal menghiasi Ngoni peruang dengar pada siang hari ini. Tetap bersama Pro Ampa Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Juta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

Sahabat budaya Indonesia akan, ya Indonesia dan India ya, sepakat memperkuat kerjasama ekonomi biru melalui pengembangan pelabuhan strategis di kedua negara. Dalam pertemuan Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Bapak Narendra Modi, Indonesia akan mengembangkan pelabuhan Sabang di Aceh, sementara India membangun pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar. Sahabat budaya, kedua pelabuhan tersebut akan menjadi penghubung strategis antara Indonesia dan India, sekaligus memperkuat konektivitas kawasan. Ya, sahabat budaya, tentunya pengembangan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kerjasama ekonomi dan maritim ya, tetapi juga mempererat hubungan serta mobilitas masyarakat kedua negara. Ya, torang berharap yang terbaik saja sahabat budaya. Jadi kalau torang ingin torang negara berkembang, bahkan negara maju, itu semua harus kerjasama dengan baik gitu ya. Jangan bergantung pada satu negara saja sih ya, tapi harus butuh kolaborasi. Begitu sahabat budaya. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 13.52. Torang lanjutkan program asosiasi yang di sesi selanjutnya setelah penyampaian kabar kiraha pada pukul 14 atau jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Untuk itu, tetap bersama Pro Amat Ternate Suara Budaya Kiraha.

Sahabat Budaya menyambut perayaan Dies Natalis Universitas Hairun Unhair yang ke-62 mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Fakultas Ilmu Budaya FIB melakukan aksi nyata untuk lingkungan. Mereka menggelar gerakan penghijauan dengan menanam 40 bibit pohon di area Fakultas Ilmu Budaya Kampus 2 Unhair Gambesi Ternate. Jenis pohon yang ditanam meliputi pohon glodokan, palm, hingga pohon tanjung. Langkah ini diambil sebagai komitmen civitas akademik dalam menjaga kelestarian ekonomi, sekaligus menciptakan ruang belajar yang asri, teduh, dan nyaman bagi seluruh warga kampus. Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama FIB, Jainul Yusuf, yang juga bertindak sebagai koordinator penanaman pohon dan gerakan kampus Dies Unhair, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif ini. Ia menegaskan bahwa momentum bertambahnya usia universitas harus diisi oleh kegiatan yang membawa dampak positif jangka panjang. Sementara itu, Koordinator KKN FIB Mahrid Ami menjelaskan, pemilihan jenis dan jumlah pohon telah disesuaikan dengan kebutuhan dan tata ruang hijau di fakultas. Sebanyak 40 pohon tersebut disebar di beberapa titik strategis yang selama ini dinilai masih minim peneduh. Namun ia mengingatkan bahwa tugas setelah ini adalah menjaga pohon-pohon tersebut agar tetap hidup. Antusiasme serupa juga dirasakan langsung oleh para peserta di lapangan. Sufriani Muswatu, salah satu anggota KKN FIB, menceritakan bagaimana semangat kebersamaan melingkupi rekan-rekannya saat mencangkul tanah dan meletakkan bibit ke bumi. Kegiatan ini atau aksi yang berlangsung lancar dan kondusif tidak hanya digerakkan oleh mahasiswa. Sejumlah dosen serta staf akademik FIB Unhair juga tampak hadir di lokasi guna memberikan dukungan moral dan ikut serta mendampingi jalannya penanaman hingga selesai. Sampai di sini kabar kiraha pukul 14, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai terompak kudapa kembali di kabar kiraha selanjutnya. Tabea, subajau.

Sahabat Budaya Tora masih dalam program Baso Siang. Dan yang baru berdengar, selamat berdengar Pro 4 Ternate ya. Siaran Tora ini bisa berdengar melalui 95,1 FM. Bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Yang belum punya aplikasinya bisa download melalui App Store ataupun Google Play Store sahabat. Tentunya ngoni juga bisa baca maupun update informasi melalui rri.co.id. Ya, saya aktifkan di jalur telepon sahabat 3126518, juga di 0821 9526695. Buat yang mau telepon berbagi informasi maupun cerita boleh ya. Untuk WhatsAppnya di 0853 9853 3951.

dalam mengusir penjajah Portugis di tanah Maluku Utara dan juga dijuluki penguasa 72 pulau ini dikenal sebagai pejuang yang gigih dan berani, memiliki semangat yang tinggi serta tak gentar melawan penjajah. Dia adalah Sultan Babullah Datushah. Sultan Babullah pernah memimpin Kesultanan Ternate pada periode 1570 sampai 1583 Masehi. Masa itu disebut sebagai zaman keemasan dalam sejarah Kesultanan Ternate, sebab Sultan Babullah berhasil menaklukkan Portugis. Semasa kepemimpinannya, Kesultanan Ternate menguasai 72 jazirah yang membentang dari Mindanao di utara sampai Kepulauan Nusa Tenggara di selatan, dari pantai timur dan utara Sulawesi sampai ke tenggaranya hingga ke bagian dekat dengan Seram yang berbagi wilayah dengan Tidore. Kesultanan Ternate juga dikenal dengan nama Kerajaan Gapi saat dipimpin oleh Sultan Babullah pada abad ke-16. Selain sebagai penguasa setempat, Sultan Babullah juga menjadi pendukung dan penyebar syiar Islam, menjadikan kesultanan ini sebagai salah satu mercusuar peradaban Islam di Nusantara. Selama masa pemerintahannya, Sultan Babullah berjuang melawan kesewenangan Portugis di Maluku dan berhasil menaklukkan mereka, sehingga dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Kesultanan Ternate. Pada usia muda, pria kelahiran 10 Februari 1528 itu telah digembleng oleh para mubalik dan panglima serta menduduki beberapa

beberapa posisi strategis, termasuk jabatan Kapita Samudra. Dalam dakwahnya, Sultan Babullah Datusyah juga dikenal sebagai seorang yang sangat gigih dan berani. Ia tidak hanya memimpin perlawanan melawan penjajah Portugis, tapi juga mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat setempat. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Babullah pada 10 November 2020. Dia juga menjadi tokoh kedua dari Provinsi Maluku Utara yang menjadi pahlawan nasional, yakni setelah Sultan Nuku pada

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Duga ngundatiri nyinga dari Amar Sahabat Budaya. Kenduri Seni Melayu KSM Kota Batam dinilai terus menunjukkan perkembangan sebagai salah satu agenda budaya unggulan di Indonesia nih Sahabat Budaya. Penyelenggaraan Kenduri Seni Melayu yang berlangsung Jumat 3 Juli 2026 di dataran Engku Putri kembali mendapat dukungan Kementerian Pariwisata ya, karena dinilai mampu memperkuat promosi budaya sekaligus pariwisata nasional. Sahabat Budaya, PLT Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan sekaligus Asisten Deputi Event Internasional Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Bapak Hafiz Agung Rifai mengatakan Kenduri Seni Melayu kembali masuk dalam jajaran Karisma Event Nusantara Taukan 2026 yang merupakan kalender event nasional pilihan Kementerian Pariwisata. Menurut beliau, keberhasilan sebuah kegiatan budaya masuk dalam KEN menunjukkan bahwa event tersebut memiliki kualitas penyelenggaraan, daya tarik, dan dampak terhadap sektor pariwisata maupun ekonomi masyarakat Sahabat Budaya. Beliau menilai keberadaan Kenduri Seni Melayu menjadi bukti bahwa kekayaan budaya daerah mampu bersaing di tingkat nasional ya, apabila dikemas secara konsisten dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sahabat Budaya, tentunya kolaborasi pemerintah, komunitas seni dan masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan kegiatan tersebut. Untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, Sahabat Budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id. Ya, dan Sahabat Budaya, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 14.54, orang sudah di penghujung program Maso Siang untuk edisi siar hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Terima kasih syukur dofu-dofu untuk Ngoni yang so badenger pro ampa ternate maupun yang so bagabung begitu ya. Saya Atoh Ramalan mohon batabia sampai torang baku dapat lagi. Tabia subajau.

0: Sahabat Budaya, selanjutnya turang bergabung bersama Pro Ampa Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan program Suara Budaya Nusantara. Ngoni bisa menyimak atau mendengarkan melalui Pro Ampa 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Dari studio Pro Ampa Ternate, turang menyampaikan selamat mengikuti.
1: 95,1 FM Pro Ampa Ternate. Suara Budaya Kiraha.

0: 13.
1: Abang Po, Suku Dinas Sumber Air Sumber Daya Air SDA Kecamatan Tanah Abang menargetkan normalisasi saluran sepanjang 100 meter di Jalan Kebon Kacang 2 RT 05 RW 02 Kelurahan Kebon Kacang rampung pada pekan kedua Agustus 2026. Pekerjaan yang dimulai sejak 29 Juli lalu dilakukan untuk mengatasi penyempitan saluran agar kapasitas tampung air meningkat dan potensi genangan dapat dikurangi. Kemarin lama saat meninjau pelaksanaan normalisasi di lokasi, Eli Menawansari, Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Tanah Abang mengatakan, pengerjaan dilakukan oleh 7 personil dengan mengganti saluran lama menggunakan beton Yudix. Pemerintah berharap proyek ini dapat memperlancar aliran air serta memberikan manfaat bagi warga dengan mengurangi resiko genangan saat hujan. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Bogor kembali membuka rencana pembangunan kereta gantung di jalur wisata puncak sebagai alternatif transportasi untuk mengurangi kemacetan. Rencana ini disampaikan Rudi Susmanto, Bupati Bogor pada Senin kemarin. Kereta gantung ini direncanakan menghubungkan kawasan Sumarekon di Kecamatan Sukaraja dengan rest area Gunung Mas Cisarua melalui skema investasi swasta tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurut Rudi Susmanto, proyek ini masih dalam tahap studi kelayakan atau feasibility study, sembari pemerintah Kabupaten Bogor menjalin komunikasi dengan sejumlah calon investor. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih Abang Ponya Baben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Masih bersama kami di sini dan seperti biasa Bang Po, ayah ajak kembali ya. Tadi ayah udah info Bang Po ya, kali ini kita bakal jalan-jalan Abang Po ke RRI Banjarmasin. Kita mau sapa yang ada di Banjarmasin dulu, ada Nisa. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Sore apa siang di sana ya? Suaranya mana? Masih di mute. Buka dulu. Dibuka dulu, ininya masih ditutup nih. Ya, halo.
9: Sudah.
0: Assalamualaikum, sudah. Selamat siang.
9: Waalaikumsalam, Pok Nova. Selamat siang ya, masih siang, kita masih jam 2 nih.
0: Oh, masih jam 2. Ya, masih iya. Siang lah ya. Beda 1 jam dari kita ya.
9: Iya betul. Apa kabar Mpok Nova?
0: Alhamdulillah kabar baik. Itu yang terpenting buat kita semua, Anissa dan juga narasumber kita di sana, Ibu Ida Komalasari juga sehat ya?
9: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cuaca Banjarmasin bagaimana?
9: Cuaca cerah banget. Tapi kayaknya tadi panasnya itu pas tengah hari, kemudian setelah itu cerah tapi nggak terlalu panas banget kayak gitu.
0: Oke, adem lah ya kata orang ya.
9: Iya.
0: Emang cuaca-cuaca begini yang kita tunggu-tunggu kalau musim libur anak-anak ya.
9: Iya benar banget Mpok.
0: Oke dah. Hari ini kita ngobrol sama Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar, benar ya?
9: Iya betul.
0: Tentang mantra, waduh, sastra iya, masyarakat ini. Banjar.
9: Iya benar, ini agak magis-magis nih kita nih.
0: Iya, kalau kita logikanya kita nih mantra, wah kayaknya ini baca-bacaan ini gitu ya.
9: Iya benar. Jadi kita bahas mantra sastra masyarakat Banjar. Jadi bukan mantra sekedar mantra ya Mpok ya, tapi ternyata mantra ini adalah bagian dari budaya sastra juga di kita nih.
0: Oh gitu, bukan simsalabim abra kadabra gitu bukan ya?
9: Bukan.
0: Oh bukan.
9: Jadi
0: ya.
9: Ada nilai budayanya seperti itu.
0: Oke deh. Dari tadi kayaknya Ibu Ida udah gelisah ya. Kapan saya ngomongnya? Oke deh, kalau gitu Anissa, ayo kasih kesempatan dulu ya buat Anissa ngobrol sama Bu Ida. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan setelah itu kita bakal buka line telepon buat penelpon kita. Silakan Anissa.
9: Oke, siap Mbak Nova, terima kasih. Jadi selamat siang pendengar dan juga penonton ya, penonton pemirsa di YouTube dan juga pendengar di radio. Kita hari ini bersama RRI Banjarmasin dan RRI Jakarta akan membahas mengenai mantra sastra masyarakat Banjar, yang mana sudah di samping ulun, samping saya maksudnya ya. Jadi ulun itu saya, pian itu Anda gitu ya. Sudah di samping saya ada narasumber kita yaitu Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, selaku akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ida.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Apa kabarnya pian?
10: Alhamdulillah sehat.
9: Iya alhamdulillah. Untuk pendengar yang mungkin dari daerah lain, kalau ulun itu saya ya Bu ya,
10: ya
9: kalau pian itu Anda gitu ya.
10: Iya.
9: Nah ini kita membahas mengenai mantra ya Bu ya.
10: Iya.
9: Tapi ulun penasaran nih Bu, kenapa mantra ini masuk ke dalam kategori budaya?
10: Baik ya, jadi secara teori ya, Kuncara Ningrat itu membagi budaya itu ada 7 unsur. Ada yang namanya religi, jadi religi itu agama dan kepercayaan. Ada organisasi sosial, kemudian ada teknologi, ada mata pencaharian, ada bahasa, kemudian ada kesenian. Nah, dilihat dari 7 unsur tersebut, mantra ini termasuk kedua unsur. Jadi mantra ini yang pertama termasuk sistem kepercayaan atau religi. Kenapa? Karena mantra ini lahir dari keyakinan manusia tentang adanya kekuatan gaib, Tuhan, roh, leluhur, dan alam. Itu adalah kepercayaan. Itu termasuk unsur dari budaya. Kemudian mantra ini juga berfungsi untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dengan alam, dengan makhluk halus. Nah, itu juga berarti termasuk kepercayaan. Lalu mantra ini adalah sarana tolak bala dan minta keselamatan, juga termasuk sarana pengobatan. Nah, itu berarti termasuk dalam unsur kepercayaan dalam budaya. Tapi dilihat dari seni, itu termasuk sastra lisan. Kenapa masuk sastra lisan? Karena sastra ini, mantra ini diwariskan. Kemudian selain diwariskan secara lisan, dia juga punya sarana, punya gaya bahasa ya. Jadi misalnya di dalam mantra ini itu berirama, ada permainan bunyi. Jadi tidak sama dengan doa. Itu ada perbedaannya.
9: Itu bedanya dengan
10: permainan
9: doa.
10: Bunyi misalnya di akhir, permainan kata-kata yang digunakan itu simbolis. Jadi tidak seperti kata-kata langsung. Nah, kemudian itu diwariskan turun-temurun. Jadi kalau dilihat dari unsur budaya, dia termasuk agama dan kepercayaan dan kesenian.
9: Oke, jadi mengandung dua unsur budaya ya, Bu ya. Iya, oke. Kemudian mungkin banyak pendengar juga yang mengira mantra itu ya istilahnya jampe-jampe gitu ya, Bu ya. Tapi kalau kita kulik lagi nih, Bu, definisi sesungguhnya dari mantra itu apa sih, Bu?
10: Jadi kalau yang namanya mantra itu adalah susunan kata ya. Jadi bukan hanya kata ya, itu disusun khusus, jadi tidak sembarangan. Kalau kita misalnya berdoa, itu kan kita mengungkapkan katanya itu denotatif biasanya ya. Nah, tapi kalau mantra itu disusun khusus, kemudian biasanya diucapkan berulang-ulang, tapi kita yakin dengan tata cara tertentu itu untuk mencapai tujuan. Sama dengan doa, kita kan ingin mencapai tujuan juga, cuma caranya berbeda.
9: Oke, itu dari definisinya ya, Bu ya. Kemudian kalau dari karakteristiknya,
10: biasanya itu diucapkan berulang-ulang.
9: Berulang-ulang.
10: Ya, diucapkan berulang-ulang. Kemudian bahasanya itu khusus. Jadi menggunakan kata-kata biasanya permainan bunyi atau menggunakan kata simbol-simbol. Kemudian juga ada tujuan. Kemudian ada tata cara dan ada diwariskan. Tata cara itu hanya sebagian yang pakai tata cara. Misalnya dengan mantra itu dia menggunakan sesajen. Saya baru saja dalam bulan tadi ya mengikuti upacara mantra ini. Jadi mantra itu kebetulan digunakan ketika mau panen.
9: Itu di daerah mana, Bu?
10: Itu di daerah Belangan.
9: Di daerah
10: dalam
9: Belangan.
10: 2 jam. Nah, kalau tidak salah nama daerahnya itu Liu, Nunggunung Reot. Nah, jadi di situ ketika mau panen mereka kayak kita tuh selamatan kan ya. Nah, di situ ada pembacaan mantra. Nah, jadi pembacaan mantra itu tidak seperti yang sering kita dengar kan begini, mantra supaya cantik ya. Jadi ketika supaya cantik itu kan pakai bedak nih. Jadi bedaknya itu caranya pur simapur kaladi tempuyangan. Bismillah aku bapupur banyak orang karindangan. Nah, karindangan tuh kangen gitu.
9: Jadi ketika orang melihat mukanya tuh ini ya,
10: kelihatan cantik
9: gitu. Cantik banget gitu ya.
10: Nah, itu kan sederhana nih. Tapi kalau ketika mau panen itu tidak sebentar, tapi lama, mungkin berjam-jam dengan sesajen dan sebagainya. Jadi sesajen itu yang saya lihat kemarin itu memakai kue 41 macam.
9: Wadai 41 itu ya,
10: yang disajikan untuk mantra tersebut. Tapi kan masing-masing agama beda ya. Nah, kebetulan yang itu tadi saya lihat kalau tidak salah Hindu itu. Jadi 41 macam, ada ketan ya, ada bubur ya, ada ayam dan sebagainya, pokoknya 41 macam. Nah, itu dia pakai pakai sesajen. Nah kalau yang dulu kan kalau tidak salah ada juga yang pesta laut misalnya, itu sesajen misalnya. Nah sekarang tidak lagi karena dianggap itu melanggar misalnya. Kalau syirik misalnya. Jadi cukup pakai doa-doa misalnya.
9: Oke, berarti apakah itu juga termasuk perbedaan mantra dulu dan sekarang, atau ada lagi perbedaannya nih Bu?
10: Ada perbedaan mantra yang dulu dan sekarang ya. Kalau mantra yang dulu, kalau mantra yang dulu itu ya, kalau yang dulu itu sekitar tahun 50 tahun atau 100 tahun yang lalu. Jadi sepertinya agama Islam itu belum masuk ya. Jadi bahasa mantra itu bahasa Sangsekerta.
9: Oh.
10: Kalau di dunia ini bahasa Sangsekerta itu kan sebenarnya tidak dipakai lagi. Cuma kenapa kita di buku-buku itu membaca berasal dari bahasa Sangsekerta? Itu adalah upaya orang dunia supaya bahasa Sangsekerta itu tetap bertahan. Kalau pemakai untuk menggunakan sehari-hari tidak ada lagi, tidak pernah. Jadi digunakan hanya untuk ilmu pengetahuan. Nah termasuk mantra tadi. Nah jadi dulu itu menggunakan bahasa Sangsekerta, kemudian bahasa gaib. Nah yang di dalamnya itu ada nama roh, nama jin, nama leluhur. Sedangkan dulu itu berarti misalnya Sang Hyang, Batara, Guru. Nah sekarang gak begitu lagi. Jadi kalau yang sekarang ini mantra itu, kalau yang Islam ya 90% itu berasal dari Quran, zikir dan salawat. Makanya ada Bismillah, kemudian ada misalnya salawat Nabi. Nah jadi berbeda dulu dengan yang sekarang. Ada lagi perbedaan yang kedua ya. Perbedaan yang kedua, jadi kalau misalnya dulu itu tujuannya untuk berburu.
9: Okay.
10: Oh, zaman sekarang kan jarang orang berburu nih.
9: Iya.
10: Kalau di Banjar ini di mana yang berburu?
9: Mungkin berburu pasangan mungkin. Bisa jadi ya, Bu. Ya.
10: Kemudian juga yang dulu itu kan mengusir hantu.
9: Iya.
10: Mengusir hantu, kemudian jimat supaya kebal. Kalau sekarang kan sudah berbeda eranya.
9: Iya juga ya, Bu.
10: Kalau dulu saya tanya mahasiswa saya itu, dia meneliti mantra nih. Terus saya iseng tanya, "Nak, bagaimana caranya mantra?" Saya bilang, supaya menarik pasangan. Kamu, saya tanya, kamu sudah menikah atau belum? Belum, katanya. Terus bagaimana caranya supaya menarik pasangan? Mantranya yang mana? Saya bilang, gak usah pakai mantra Bu, katanya. Pakai motor Jepang aja, katanya. Eranya kan sudah berbeda toh. Jadi yang dulu itu tujuannya seperti itu. Kalau yang sekarang, sebagian besar mantra itu hanya digunakan untuk pengobatan.
9: Nah,
10: kalau di Banjar ini kan pengobatannya itu seperti karena dia panas. Anak kecil itu panas, jadi dianggap kepidaraan atau kepohonan. Nah seperti itu, jadi mantra yang digunakan. Jadi untuk menarik rejeki dan keselamatan. Jadi jarang misalnya digunakan mengusir hantu, apalagi di daerah perkotaan. Nah kecuali mungkin yang di daerah pelosok itu bisa ya. Nah kemudian dari cara dapatnya, dulu mantra itu diperoleh dari tirakat. Kalau mungkin di Jawa itu Gunung Kawi kalau lah.
9: Lagi rame juga nih yang di Gunung Kawi nih.
10: Jadi ada puasa mutih, kemudian ada semedi, ya kan. Ada misalnya ke kubur, kemudian mandi kembang. Kalau dulu begitu. Kalau sekarang mantra itu kan mungkin misalnya dapat ijazah dari guru, kamu nanti kasih mantra ini ya. Atau mungkin didapatkan dari media sosial. Sekarang ada ya.
9: Ada
10: di media sosial, di TikTok, di apa ya, di Facebook, di Instagram itu mantra itu banyak. Tapi bukan mantra yang jika kita itu yang saya lihat ya, yang mantra-mantra sederhana saja. Ini ada yang mantra itu yang sangat panjang. Yang sangat panjang itu artinya misalnya nih, saya melihat nih, ada seseorang itu dia sakit. Nah sakit itu selama 6 bulan sakit terus. Tapi diobati ke rumah sakit itu penyakitnya tidak ada. Nah, jadi mereka mengobatinya itu begitu. Kalau takutnya itu karena kepuhunan atau karena diguna-guna orang. Nah jadi itu mantranya itu dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi.
9: Itu tidak berhenti ya Bu?
10: Tidak berhenti. Jadi bisa lebih dari satu orang yang membacakan mantra itu. Dan itu dibacakan biasanya malam hari. Itu di hadapan orang yang sakit tadi. Nah tujuannya itu apa? Nah tujuannya itu memanggil roh. Jadi roh itu dipanggil untuk menanyakan ini nih kena apa. Dan itu biasanya mereka pakai alat. Nah pada waktu yang saya lihat itu mereka pakai alat mangkok. Jadi mangkok itu ditempel di dahi. Jadi perubahan mangkok itu jatuh sendiri atau bagaimana itu memiliki makna tertentu. Nah itu tidak mungkin, saya dengar itu saja, itu tidak mungkin ada di media sosial. Dan itu biasanya tidak, misalnya kita minta data itu tidak bisa. Mm-mm. Karena itu kan ibaratnya orang-orang tertentu saja yang memiliki kekuatan tertentu, keturunan biasanya.
9: Iya. Mm-mm. Berarti yang kita lihat di media sosial ini, penyebaran mantra-mantra itu
10: yang sederhana.
9: Yang sederhana. Mm,
10: supaya misalnya mantra pengasih.
9: Oke.
10: Okay. Mantra supaya apa ya? Supaya cantik.
9: Iya.
10: Tapi kalau mantra yang jelek kayak misalnya mantra pembenci, mantra pemisah rumah tangga orang lain, itu biasanya agak panjang,
9: agak panjang.
10: Sukar. Makanya biasanya tidak bisa minta mantra supaya dibenci, enggak ada begitu.
9: Gak ada.
10: Tapi itu yang sederhana ya. Nah, kemudian perbedaan yang lagi, biasanya kalau dulu itu kan mantra itu digunakan oleh pawang.
9: Oke.
10: Okay. Pawang, dukun ya, kepala adat. Yang sekarang itu kan tukang urut, bahkan kita pun bisa membacakan mantranya itu tadi.
9: Iya.
10: Ah, jadi tidak sama. Ada lagi perbedaan alat bantu ya. Kalau dulu mantra itu pasti pakai sesajen. Misalnya kue 41 macam, kemudian ayam hitam, kemenyam, bunga 7 rupa. Nah, kalau sekarang tidak begitu. Bisa saja kan diambil air,
9: dibaca-baca gitu ya,
10: ditiup, diminum, atau di minyak dibaca, diurutkan.
9: Oke.
10: Okay. Nah, jadi seperti itu sederhana, beda dengan dulu. Ada lagi pandangan masyarakat kalau dulu itu pakai mantra itu 100% berhasil.
9: Nah, kalau sekarang? Nah,
10: kalau sekarang itu bisa saja tidak berhasil. Tapi yang penting tetap tawakal. Jadi mantra itu sama dengan ikhtiar.
9: Oke. Okay.
10: Nah, kemudian yang terakhir, tempat. Biasanya kalau dulu itu mantra itu di tempat terbuka, di ladang ya, di hutan, di sungai. Kalau sekarang itu mantra itu malah di rumah. Biasanya begitu.
9: Oke. Okay. Berarti apakah dilakukan di ladang, tempat terbuka, itu juga pengaruh ya Bu ya?
10: Iya, pengaruh.
9: Ke kemanjuran mantranya itu?
10: Karena memang biasanya mantra itu kan kayak pesta panen dan sebagainya. Itu berarti biasanya di tempat terbuka.
9: Oke, berarti kalau bisa kita tarik ke belakang lagi, latar belakangnya ini untuk awalnya itu mungkin untuk memburu gitu ya Bu ya? Yang seperti jarpian tadi tuh, atau ada lagi nih Bu latar belakangnya nih?
10: Ya, jadi mantra ini sebenarnya ada sejak dulu. Sejak dulu ya, ketika agama itu belum masuk itu sudah ada. Kenapa bisa begitu? Karena pada waktu itu kan zaman dulu itu kan kebutuhan manusia itu sudah ada.
9: Iya.
10: Tapi ilmunya itu belum ada, misalnya yang seperti pengobatan dan sebagainya. Jadi dulu itu ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi kalau animisme itu kepercayaan bahwa benda-benda itu memiliki roh. Kalau dinamisme itu kepercayaan bahwa alam itu memiliki kekuatan gaib.
9: Oke.
10: Jadi misalnya nih, kalau dulu kan kita ingin sesuatu, misalnya ya, itu pakai mantra.

0: Hanya dagangan sepi, pakai mantra apa? Mantra penglaris. Kemudian ada lagi kita ingin berburu, itu mantra kekuatan. Nah, jadi di situ ya ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa mantra itu bisa lahir. Nah, kemudian dulu manusia itu ada keinginan untuk mengontrol alam. Mengontrol alam. Jadi misalnya ya supaya kita itu bisa mengontrol. Dan yang terakhir itu pengaruh agama juga mempengaruhi. Begitu Islam itu masuk, itu banyak sekali perubahan.
1: Oke.
0: Nah, banyak sekali perubahan. Kalau dulu kan sakit itu pasti mantra.
1: Iya.
0: Nah, sekarang kan sakit bisa berobat ke dokter.
1: Mm-mm.
0: Jadi tidak harus pakai mantra.
1: Betul.
0: Kalau dulu kan karena tidak ada.
1: Iya.
0: Nah, seperti itu. Jadi memang zaman dulu itu dengan segala keterbatasan itu mulai muncul.
1: Mm-mm.
0: Nah, kalau dulu kan memanggil hujan, pawang hujan.
1: Iya.
0: Sekarang kan ada salat istika.
1: Iya.
0: Salat istika itu supaya hujan.
1: Iya.
0: Dalam agama Islam. Nah, itu karena sudah ada agama Islam.
1: Oke, berarti dipengaruhi ya juga ya Bu ya.
0: Pengaruh
1: berarti,
0: agama.
1: Berarti untuk perbedaan dari mantra dan doa ini seperti apa nih Bu?
0: Nah, kalau perbedaan mantra dengan doa ini ya, yang pertama itu ya, yang perbedaannya kalau dari segi bahasa ya, itu bahasa tadi kan itu bahasa Sanskerta ya.
1: Mm-hmm.
0: Kalau yang sekarang ini, kalaunya dari yang sekarang itu 10% itu bisa bahasa Indonesia.
1: Oke.
0: Kemudian ya di dalam dulu kan pakai yang widi. Ya kan, kalau yang sekarang itu kan bismillah.
1: Iya.
0: Nah, jadi kan tidak sama nih. Lalu fungsinya juga, kalau dulu kan mantra untuk semuanya, tapi kalau yang sekarang tidak begitu. Nah, kemudian caranya juga itu berbeda. Caranya itu tadi kan kalau mantra yang sekarang itu tidak mesti pakai sesajen.
1: Oke. Okay.
0: Nah, tidak selalu pakai sesajen.
1: Oke, baik. Nah, tapi kalau misalnya mantra itu kapan boleh diucapkan, kapan tidak boleh gitu Bu?
0: Jadi begini ya, ada yang menganggap mantra itu syirik.
1: Iya.
0: Nah, jadi tidak boleh katanya. Nah, kalau menurut saya dan menurut buku yang saya pelajari, selama itu tidak ada syirik, arti tidak ada syirik itu artinya meminta kepada dewa, meminta kepada jin, itu tidak apa-apa. Kan misalnya ucapannya kepada Tuhan.
1: Iya.
0: Jadi itu boleh. Nah, kemudian niatnya kepada Allah. Jadi mantra itu hanya ikhtiar. Dan kemudian caranya juga tidak boleh pakai sesajen.
1: Okay.
0: Kalau sesajen itu kan biasanya ada yang minta kayak roh-roh dan sebagainya tadi.
1: Iya.
0: Nah, itu boleh kalau menurut saya ya. Nah, kemudian kapan itu menjadi haram? Kalau tujuannya itu kepada jin. Iya kan? Atau kepada tumbuh-tumbuhan.
1: Iya.
0: Atau kepada alam.
1: Mm-mm.
0: Kan tercerin tuh, datu-datu saya minta ini, nah salah itu kan.
1: Iya, salah itu, betul.
0: Tapi kalau misalnya datu-datu empat lalu aja kan.
1: Iya.
0: Artinya kan ada nih, orang kalau jalan-jalan di hutan belantara, takutnya kepunan.
1: Iya.
0: Lalu minta izin. Jadi kan datu-datu minta izin, saya mau lewat, tolong jangan diganggu. Misalnya nih.
1: Itu gak apa-apa ya Bu ya?
0: Tapi kan itu tidak minta tolong sesuatu. Minta
1: iya.
0: Tolong itu misalnya kan meminta sesuatu.
1: Okay.
0: Kalau kita sama dengan saya, dengan ibu. Ibu saya ikut lewat ya,
1: nggak
0: apa-apa kan?
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Minta tolong sama ibu kan?
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau misalnya minta tolong jin, tolong kasih saya emas dan sebagainya, misalnya itu kan tidak boleh begitu. Nah, jadi haram itu bila kita percaya bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan. Kita misalnya menggunakan itu hanya sebagai sarana untuk meminta kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi
1: karena iya.
0: Itu.
1: Karena sekarang juga kan pakai bismillah ya,
0: iya,
1: Bu
0: betul.
1: Ya. Oke. Nah, kita juga sudah di menit 30 nih ya Ibu Ida ya. Jadi kita kembalikan dulu ke Mpok Nova nih.
2: Iya, makasih Anissa, Bang Po, Nyapa Bencang Cing. Kita bakal kasih kesempatan buat Abang Po dan juga semua pendengar yang lagi mendengarkan dan menonton kita ya. Untuk Banjarmasin, berapakah nomor telepon yang bisa dihubungi? Silahkan kita share dulu, Anissa.
1: Untuk Banjarmasin bisa di dua nomor telepon ya, di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian untuk di telepon reguler di 0511-325-2602.
2: Diulang lagi, bisa pelan lagi barangkali.
1: Okay. 0895-3405-09539. Kemudian 05

0: 0211-325-2602.
1: Baik, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-112-4928. Namun kita break sejenak dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: kanal kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin dan narasumber kita Bu Ida ya. Kita terima lagi, belum diterima. Anissa, boleh kita share lagi ya nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Banjarmasin, silakan.
2: Oke, untuk Banjarmasin WhatsApp-nya 0895-3405-09539. Untuk telepon regulernya di 0511-325-2602.
1: Baik, kalau sudah ada yang bergabung di Banjarmasin, kita angkat dulu. Sudah ada kah?
2: Belum ada, Mpok.
1: Oh, belum ada. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam, Pak Nova.
1: Iya, Bang Leman, volume radionya boleh dikecilkan dulu. Iya, baik.
3: Pak Nova dengan Mbak Anissa yang hijab hitam.
1: Mbak Anissanya hijabnya hitam. Iya, benar.
2: Iya.
3: Gam dan Mbak Anissa yang lagi tugasi.
1: Oke. Oh, lagi nonton RRI Net ya.
3: Iya betul.
1: Baik kalau gitu. Wah. Baik. Baik. Jadi apa nih pertanyaan Bang Leman?
3: Iya begini Ponopa Mbak Anissa. Saya baca ini masalah dan sastra bahasa kan Banjar nih kan.
1: Iya.
3: Sudah dijelaskan. Siapa nih nasumnya nih?
1: Ibu Dr. Ida Komalasari MPD.
3: Iya, selamat siang Ibu.
4: Selamat siang Bapak.
3: Ya begini yang saya tanyakan. Itu apa masih ada itu yang namanya japa jampi mantra itu yang digunakan saat ini gitu kan. Ini kan sudah zaman canggih gitu. Jadi kayaknya kalau zaman dulu kan mungkin percaya gitu kan. Jadi kalau zaman saat ini, zaman baru ini kayaknya banyak yang gak percaya gitu Bu gitu. Itu saja pertanyaannya, apa masih ada gitu.
1: Itu kan
3: bisa dikatakan tahayul atau mitos gitu loh.
1: Baik.
3: Oke, gitu saja. Makasih. Selamat siang.
1: Assalamualaikum. Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Leman yang ada di Lampung. Kalau ada di Banjarmasin, kita sambung dulu ke Banjarmasin biar langsung dijawab dua pertanyaan sama Ibu Ida. Sudah adakah?
2: Apakah ada? Sudah ada.
1: Oke, dari silakan diangkat dulu. Ya.
2: Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini? Apa kabar? Alhamdulillah.
1: Suaranya tidak bisa kita dengarkan.
2: Iya, betul. Iya. Gak terdengar ya, Mpok Nova ya suaranya
1: iya.
2: Ya?
1: Gak terdengar suaranya. Iya.
2: Iya.
5: Waalaikumsalam. Boleh ibu saja.

Aba. Izin Anissa, boleh ke pokok pertanyaannya aja, karena kalau misalnya di sana lama diamnya sepertinya radio kita mati gitu loh. Enggak ada output keluar dari penelponnya. Iya. Boleh diminta tuh di poin ke langsung ke pertanyaannya Anissa ya, karena kalaupun Anissa hanya ngobrol sama penelponnya, di sini tidak ada output keluarnya.

0: Halo Anissa.
1: Oke. Okay.
0: Ya.
1: Sudah tercatat nih Cikgu. Terima kasih.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya. Mm-mm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Ria.
0: Baik.
1: Ya.
0: Mm-mm. Mm-mm. Anissa masih bisa mendengarkan suara saya?
1: Masih, cuma tadi pas kita menerima telepon suara Mpok Nopa
0: hilang ya?
1: Ya.
0: Nah, makanya ilang. Dan di saat penelpon masuk itu suaranya vakum. Jadi makanya tadi itu saya ngobrolnya dipercepat penelponnya karena kedengarnya kita enggak ada ngobrol apa-apa gitu di udaranya.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Oke, okay, kedengarannya kosong ya, Mpok.
0: Iya, mungkin bisa diutak-atik lagi sama tim teknisi yang ada di sana ya Anissa ya.
1: Iya,
0: okay. Karena
1: kalau
0: saat
1: di Jakarta ada.
0: Kalau di Jakarta ada kan, terdengar kan? Kalau di Jakarta tadi terdengar kan penelponnya sama Anissa sama Ibu
1: terdengar.
0: Kan? Oke, baik.
1: Terdengar.
0: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan ini. Silakan Ibu Ida dari Bang Leman yang ada di Lampung dan juga tadi penelpon dari Banjarmasin, silakan.
1: Oke, baik Bu Ida, silakan tadi dari Abang Leman pertanyaannya apakah masih ada mantra saat ini di zaman yang canggih ini?
2: Baik, terima kasih dari Bapak Leman atas pertanyaannya. Saya jelaskan dulu ya. Mantra itu termasuk sastra Banjar. Sastra Banjar itu ada sekitar 30 lebih.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ada bepandung, ada puisi, ada gurindam, ada mantra, ada kisdap, ada pokoknya banyak sampai 30. Nah, yang mantra ini termasuk sastra Banjar yang bergeser.
1: Mm-hmm.
2: Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah masih dipakai? Masih.
1: Oke.
2: Okay. Nah, yang Bapak tanyakan misalnya apakah generasi muda itu masih memakai? Masih, tapi sebagian.
1: Mm-hmm.
2: Nah, saya sendiri bulan tadi itu saya mendatangi tempat yang memakai mantra ini sebagai mantra pengobatan dan mantra panen padi.
1: Iya.
2: Nah, jadi saya memang betul-betul datang ke sana, saya punya dokumentasinya. Jadi mantra itu ketika orang tersebut sakit,
1: mm-hmm,
2: selama 6 bulan kemudian diobati ke rumah sakit, penyakitnya tidak jelas. Nah, lalu mereka beralih ke jika kita tuh pengobatan dan tradisional.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi pengobatannya itu pakai mantra selain peralatan-peralatan lain kayak sesajen. Nah, ketika membacakan mantra itu yang sakit itu dihadirkan. Mereka memakai peralatan untuk mengetahui nanti penyebab sakitnya itu apa, pakai mantra.
1: Iya.
2: Nah, kalau dalam Islam itu kan misalnya memanggil salawat Nabi dan sebagainya. Nah, kalau mereka itu pakai manggilannya tuh roh-roh. Nah, jadi masih ada itu, jelas banyak itu.
1: Mm-hmm.
2: Terutama itu di daerah yang agak masuk ke dalam.
1: Mm-hmm.
2: Kalau di kota itu karena tidak terlihat saja.
1: Iya.
2: Tapi banyak saja yang masih memakai. Karena mantra itu tidak seperti hanya pur simapur kala di tempoyangan, tidak terbatas seperti itu. Misalnya nih saya bicarakan contohnya nih. Ini mantra supaya anak itu sakit panas atau sakit perut. Misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tawar-tawar penyakit, panas turun, dingin naik, keluar dari ujung rambut sampai ujung kaki, sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Nah, itu mantra.
1: Mm-mm.
2: Mantra panas. Nah, itu biasanya itu diajarkan turun-temurun, tapi orang tidak bilang-bilang.
1: Iya.
2: Tidak bilang-bilang, itu masih dipakai. Cuma tidak seperti kalau kita melihat sastra lain kayak Madihin.
1: Mm-mm.
2: Itu kan terang-terangan tuh,
1: iya,
2: ditampilkan di pementasan.
1: Mm-mm.
2: Kalau mantra itu kan tidak.
1: Tidak.
2: Jadi jika kita tuh edisi terbatas.
1: Iya.
2: Nah, kalau misalnya dibaca untuk diri sendiri atau misalnya di dalam acara itu pada komunitas mereka sendiri.
1: Mm-mm.
2: Nah, seperti itu. Dan kadang-kadang mereka tidak memamerkannya di media sosial karena kesakralannya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, saya sendiri ketika mendokumentasikan untuk membuat film dokumenter, saya minta izin, jika berkenan bolehkah saya publikasikan? Kata mereka boleh.
1: Mm-mm.
2: Karena itu penuh mistis.
1: Penuh, okay,
2: mistis itu kan selain kuenya sampai 41 macam.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian waktu itu saya melihat acara ini menopeng. Ibu pernah gak mendengar?
1: Belum.
2: Nah, menopeng itu jadi pencucian topeng. Topeng,
1: okay,
2: wajah itu topeng itu dicuci tapi pakai api.
1: Mm-hmm.
2: Nah, mencucinya itu pakai api yang panas itu. Tapi yang mencucinya itu seperti tidak kepanasan. Nah, itu berarti kan termasuk kekuatan gaib. Kenapa,
1: yeah,
2: bisa begitu? Kenapa gak panas? Saya kan nih bingung nih.
1: Yeah.
2: Karena katanya yang mencuci itu bukan sedianya.
1: Oke, okay,
2: gitu. Nah,
1: ada
2: berarti kan
1: gitu ya?
2: Saya punya dokumentasinya.
1: Uh-uh.
2: Cuma kan kalau mungkin Abang Leman tadi melihat tidak terlihat begitu.
1: Mm-mm.
2: Ya. Jadi masih banyak yang memakai itu.
1: Mm-mm.
2: Nah, contohnya lagi ya. kita nih sharing kan, ada rumah ini berpagar ya.
1: Iya.
2: Kalau pagar itu artinya kan dilindungi nih.
1: Pagar gaib gitu ya.
2: Ah betul.
1: Ya.
2: Misalnya nih contoh mantra pagar, Bismillah pagar gaib dari timur, barat, utara, selatan yang datang niat jahat pulang, patah sudah, hancur sudah dengan la haula wala quwata illa billah. Nah itu dipakai pada saat memasang pagar rumah malam Jumat. Nah seperti itu kan tidak terlihat loh orang menggunakannya.
1: Iya.
2: Tidak seperti menyanyi kan harus ditempatkan.
1: Ditampilkan. Nah. Kalau mantra ini nggak bisa ya Bu.
2: Iya. Jadi intinya kesimpulannya untuk pertanyaan itu masih dipakai. Cuma karena tidak terlihat, karena biasanya perorangan dan komunitas.
1: Iya. Ya. Oke. Dan apakah memang yang bisa memakai itu apakah hanya keturunan seseorang khusus saja seperti itu?
2: Tapi kalau yang umum yang kayak untuk panas tadi itu bisa secara
1: bisa,
2: umum
1: ya.
2: Kita baca supaya cantik itu bisa.
1: Iya.
2: Nah tapi yang kayak mengobati penyakit yang seperti penyakit berat itu tidak bisa.
1: Oke.
2: Karena itu biasanya dilakukan oleh belian.
1: Oke, baik.
2: Sebagainya.
1: Oke, itu tadi ya Bang Leman ya. Kemudian kita ke pertanyaan Cik Guria tadi ya. Yang pertama, apakah setelah peristiwa tertentu seperti kelahiran bayi ataupun setelah kematian seseorang itu ada mantranya seperti itu?
2: Nah kalau yang di dalam Islam tidak ada itu kalau setahu saya ya, sepanjang pengetahuan saya. Nah kalau kelahiran itu biasanya kan yang saya tahu itu ya, mantra itu kan pembagiannya begini, ada yang mantranya tujuannya untuk pengobatan, untuk keselamatan, untuk rezeki, untuk pelet, untuk kekuatan, untuk pertanian, untuk upacara adat. Ada lagi kalau dari sumbernya ya, jadi pembagian pengelompokan mantra itu kan berbeda-beda pembagiannya dari sudut pandang. Kalau dari sumber ada asal-usul bahasa itu ada mantra Hindu atau Buddha ya. Kemudian ada mantra Islam, ada mantra Kejawen.
1: Oh, iya.
2: Kalau dari cara penggunaan, itu ada mantra apa ya? Mantra yang ditiup, ada yang ditulis, ada yang dimandikan ya. Nah kalau dari sifat itu ada mantra yang baik, yang putih ya kayak kita tuh, ada yang hitam, ada yang netral. Jadi yang hitam tuh mantranya ada juga supaya apa? Misalnya santet itu pelet, itu kan sebenarnya membuat orang naksir kita, membuat orang sakit, itu namanya santet hitam. Kalau yang santet baik itu misalnya kan supaya banyak rezeki dan sebagainya,
1: penglaris. Nah, gitu ya.
2: Kalau misalnya mantra yang netral itu supaya kita berwibawa, supaya kita dihormati orang, itu netral. Nah kalau misalnya habis kelahiran itu saya belum membaca sepanjang pengetahuan saya, mungkin saja ada.
1: Okay.
2: Tapi untuk yang saya baca itu belum ada setelah mati pakai mantra ini, tidak ada.
1: Okay.
2: Yang ada itu pakai doa.
1: Oke, jadi yang disebutkan tadi juga termasuk ke klasifikasi mantra ya, Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke. Mbak Nopa, ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya.
3: Oke,
1: dari
3: silakan.
1: WhatsApp 4 nih ada nih. Ini ada dari Ibu Farida dari Palu. Assalamualaikum Mbak Anissa, Mbak Nova. Waalaikumsalam. Apakah tradisi budaya ini masih tetap dilestarikan sampai sekarang? Gimana dengan filosofinya? Tadi sebenarnya udah dijelaskan ya Bu ya. Masih ya Bu ya. Tapi boleh dijelaskan nih Bu dengan filosofinya, silakan.
2: Jadi filosofinya itu ya kan sepanjang tidak bertentangan dengan agama itu dibolehkan saja. Jadi misalnya ya kalau isinya baik untuk kebaikan dibolehkan saja. Kan begitu ya. Kemudian niatnya kepada Allah. Kemudian caranya itu tidak dengan sesajen. Nah kalau tidak boleh itu jika misalnya ke jin atau ke roh, kalau kepercayaan kita kan tidak boleh.
1: Iya.
2: Nah kemudian kita juga jangan percaya bahwa kata-kata itu yang memiliki kekuatan. Bukan, yang memiliki kekuatan itu kan Allah. Yang kata-katanya itu hanya sebagai ikhtiar.
1: Iya.
2: Nah jadi itu yang harus ada di dalam hati kita itu. Dan kita pakai mantra itu tadi kan ikhtiar, bukan meminta ke kepada mantra itu.
1: Iya. Jadi kita tetap niatkan di hati itu kita meminta ke Allah ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Ini
2: tapi
1: ada
2: kecuali yang berbeda agama tadi kan, kayak Hindu misalnya, Buddha itu kan beda lagi.
1: Iya.
2: Jadi mereka mungkin memanggil roh ya kan.
1: Iya.
2: Nah, itu kan kalau kepercayaannya berbeda-beda jadi tidak bisa disamakan. Nah, kayak kemarin itu kan saya bilang itu kan untuk menjawab pertanyaan itu kan memanggil roh-roh itu dengan secara berulang-ulang. Jadi saya menyaksikan sendiri memang masih dipakai badan itu sangat sakral.
1: Oke, baik.
0: Baik, Anissa, ini ada telepon lagi dia dari Jakarta ya, kita sambungkan ya.
1: Oke.
0: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Dari Abah Kusna Jakarta nih, Po.
0: Oke,
3: Abo.
0: Iya, Abah Kusna Jakarta Pasar Rebo. Silakan langsung, Abah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo?
0: Ya. Abah, volume radionya mohon dikecilin dulu, Bah. Jadi Abah agak iya, Abah agak ragu-ragu nunggu suara kita dari radio, ya.
3: Ya. Selamat siang Ibu Profesor.
0: Ibu dokter.
3: Ibu dokter.
0: Ya.
3: Sama siapa itu?
2: Doa saja ya.
0: Ya, amin.
3: Mbak
0: Anissa.
1: Anissa.
0: Oke.
3: Sebelumnya saya mau nanya nih, ada satu lagu nih, bener enggak lagu di situ?
0: Apa tuh?
3: Kota Baru gunungnya Bamega, berang gak itu lagi dari Banjar, bukan?
1: Benar.
0: Iya.
1: Ibu Haris Rantai.
3: Ibu dokter.
0: Bukan dokter, dokter.
3: Ibu dokter. Ya. Ini saya mau nanya nih.
0: Iya, Abah.
3: Sebenarnya saya baru tahu kalau di sana itu yang namanya mantra itu masuk sastra ya.
0: Iya.
3: Kalau secara umum kan sebetulnya itu kalau pelaksanaan tuh bukannya sosial ya, Bu dokter ya. Kalau nggak salah ya.
0: Yeah.
3: Cuman begini, saya hanya informasi aja. Sebenarnya apa yang diceritakan, apa yang dibawakan tadi ya. Ya hampir mirip-mirip lah dengan negeri saya tuh.
0: Di mana negerinya Abah?
3: Di UK, Mbak.
0: Ide UK.
3: Urang Kuningan Jawa Barat.
0: Iya, iya, Urang Kuningan gitu ya. Oh, jadi kalau di Jawa Barat juga mau kemana-mana
3: itu
0: baca-baca.
3: Mirip lah. Mantra-mantra itu kan sebelum masuk Islam tuh ya, demikianlah ada sesajen-sesajen itu gua setelah Islam juga datang, cuman sekarang gua udah enggak ada lah karena itu kan sesajen ditaruh di pohon pagi-pagi udah hilang, bukannya dimakan jin sama anak-anak diambil.
0: Makan manusia gitu ya. Ya, oke.
3: Okay. Jadi sebenarnya begini ya, yang namanya seperti ada upacara-upacara, ini kan ada problematiknya itu ada di segi agama itu kurang tepat. Tapi ada juga dipandang dari kepentingan pariwisata itu memang itu dianggap suatu tradisi. Jadi ya tetap aja itu bertahan lah begitu.
0: Iya, tergantung nawai itunya barangkali, Bah.
3: Iya. Gak seperti begini ya. Ada yang namanya upacara labuh ya. Labuh itu kalau makanan yang dibuang ke laut kan ada manfaatnya juga buat ikan gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi kalau misalnya pakaian, ya kan nggak mungkin dimakan sama ikan.
0: Iya, nggak mungkin juga ikan pakai pakaian ya, Bah ya.
3: Ya itu dianggap, tapi karena itu merupakan satu tradisi, dianggap satu tradisi dan untuk objek wisata ya tetap aja masih berlangsung dan itu didukung lah gitu.
0: Siap.
3: Jadi pada dasarnya banyaklah persamaannya apa yang disampaikan Ibu Dokter ya dengan apa yang ada di daerah saya gitu.
0: Siap.
3: Ya sekarang sih memang ya kalau istilahnya yang kombinasi antara agama dengan mantra itu di sini juga ada. Seperti ada lagu Kidung. Kidung itu kan lagu daerah ya Sunda. Tapi sebelum nyanyi itu Bismillahirrahmanirrahim alanilang lululung nggak kayak gitu lah Bu.
0: Okay.
3: Itu aja deh dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, terima kasih Abah Kusna ya.
0: Ya, gimana tuh kalau Bu Dokter tadi dengan pernyataan Abah tadi?
2: Ya, baik, terima kasih ya dari pertanyaan dari Abah. Tadi kan beliau mempertanyakan kok itu termasuk sastra?
0: Sastra, iya.
2: Ya, satu sesuatu itu dipandang dari sudut pandang yang berbeda, itu jawabannya itu akan berbeda.
0: Iya.
2: Tidak akan sama. Ah, misalnya nih, kalau itu dilihat dari misalnya keindahan bahasanya, ya, kemudian keteraturan permainan bunyinya, nah itu termasuk sastra.
1: Okay.
2: Dan dia diturunkan. Nah, jadi karena kenapa disebut sastra itu karena diwariskan, kemudian secara lisan punya irama. punya gaya bahasa dan kadang bersajak. Nah, jadi kemudian contohnya ya, contoh mantra ya, kuat badanku seperti batu karang, tajam mulutku seperti keris, panas badanku seperti api, dingin hatiku seperti air, tak mempan senjata tajam dengan izin Allah. Nah, itu dulu dipakai pejuang Banjar zaman Pangeran Antasari. Itu kan permainan bunyi.
0: Iya.
2: Itu seperti puisi, makanya disebut dengan sastra.
0: Oke.
1: Oke. Jadi seperti itu.
2: Betul. Jadi kan sudut pandang dari keindahan bahasa yang digunakan, penggunaan simbol-simbol, permainan bunyi, pewarisan, tradisi lisan, lalu disebut dengan sastra. Kalau misalnya dilihat dari sudut lain, apa itu? Itu cara, salah satu cara misalnya untuk mencapai tujuan, ikhtiar namanya. Kan tidak sama begitu ya.
0: Iya. Baik. Oke, Mpok, ini karena waktunya udah di 13.56.
1: Udah di ujung acara ya, Mpok ya.
0: Barangkali masih ada yang ingin disampaikan, singkat saja 1 menit buat Ibu Ida, silakan.
2: Menurut saya ya, mantra ini sebagai salah satu sastra Banjar yang menurut saya itu termasuk yang bergeser. Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Kenapa pemakaiannya berkurang? Karena itu biasanya diwariskan pada keturunannya ya. Nah, jadi biasanya kalau belian dengan keturunannya begitu. Jadi memang tidak pada sebagian kecil yang di-share di media sosial itu sebenarnya terbatas. Nah, jadi bagi generasi muda itu bagus mengenal mantra karena itu kan ada kearifan lokal.
0: Okay.
2: Nah, dan juga kalau kita ingat, kalau kita ingin mencapai sesuatu itu perlu ikhtiar.
0: Baik.
1: Baik. Itu yang Pak Nova ya.
0: Terima kasih Anissa dan juga terima kasih Bu Ida ya. Lain waktu lain kesempatan sama-sama kita jumpa lagi ya.
1: Iya Mpok, ya. Terima kasih juga.
0: Baik, salam sehat, salam bahagia. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Mpok dan semua pendengar di seluruh demi Nusantara, demikian tadi siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Saya akhiri ya Abang Mpok ya, siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Kita lanjutkan lagi nanti kebersamaan kita di tetap di Pro4 Suara Budaya Jakarta. Selamat sore, assalamualaikum, bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Lintas informasi Forum Plus Waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi akan menandatangani kerjasama konservasi Candi Prambanan. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Mensesnek menuturkan penandatanganan
1: Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
4: Torang Badang, Dut.
5: Assalamualaikum dan selamat sore sahabat budaya. Baku dapat lagi dalam program Torang Bedangdut Dangdut Torang Puja di edisi siar hari Rabu 8 Juli 2026 bersama Ato Ramalan. Sahabat budaya bisa gabung melalui telepon maupun lewat WhatsApp.

gabung request lagu Deng Salam Salam boleh. Gabung lewat telepon saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853 9853 3951. Buat yang mau gabung lewat live chat RRI Digital juga boleh ya. Silakan mampir sahabat budaya, yang mau berkomentar boleh dong, silakan. Sahabat budaya yang lagi di rumah maupun yang lagi di luar rumah, yang lagi santai-santai maupun berkumpul bersama dengan keluarga, barangkali ada juga yang masih disibukkan dengan rutinitas sore hari ini. Semoga aktivitasnya lancar-lancar selalu. Tetap semangat dah pastinya sahabat budaya ya. Tentunya yang baru pulang dari tempat aktivitas juga, kong ada yang so sampai di rumah, alhamdulillah ya. Oke. Yang lagi OTW juga, ekstra hati-hati, semoga perjalanannya lancar dan menyenangkan selalu. Pastinya selamat sampai ke tempat tujuan juga sahabat budaya. Torang mendengar lagu berikut ini dari Ebi, Jangan Lama-Lama.

0: Cep.
1: Apaan Cup?
0: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
1: Tebakan apa lagi Cup?
0: Yakin nih mau denger?
1: Kayaknya aku bisa jawab nih.
0: Oke. Artis siapa yang sering marah-marah?
1: Siapa ya? Anjas marah.
2: In Intermezzo. Torang Badang.

0: Sahabat Budaya, untuk line telepon kembali saya aktifkan. Jadi buat Nguni yang mau gabung, boleh di ujung telepon. So ada yang gabung, saya terima. Halo, Turang Badangdut.
1: Dangdut Kerampungnya, apa kabar adik?
0: Kabar baik, abang. Bagaimana abang Ipin Krenaldi, sehat? Alhamdulillah. Kong mau badengar lagu apa ini, kakak Ipin?
1: Lagu
0: Lagu apa?
1: Bang Toib, Adik Irma.
0: Bang Toib, siap bungkus. Lanjut salam-salam pas apa ini kakak?
1: Oke, ini pas sahabat bungkus sukseslah. Lalu terima kasih tidak sombong. Kami buat semua tuan pak persatukan yang sama kita di sini kuai butet perin kuama. Ibu Rekesa, Pak Indrae, Ibu Nahes, Ibu Natalia, Ibu Farid, Ibu Natus, Ibu Otis, Ani Batam, Ayan Fares, dan Ibu Nafasi, Ibu Naila, Sahaji,
0: ya halo kakak Ipin, jaringan ini kayaknya modulasi ya. Putus-putus. Lagu siap, so
1: okay, mantap.
0: Disiapkan ini.
1: Oke, pakai dabu-dabu ya pakai
0: sama. Oke. Hai,
1: cuaca terasa gimana sore-sore begini?
0: Bikin apa?
1: Pakai bagaimana begini?
0: Hah? Suara putus-putus ini kurang jelas.
1: Ayo, jangan. Buat semua-semua saja lah.
0: Oke.
1: Tadi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia sama budaya kakak Ipin yang lagi di Jalan Black Metal Tidore Utara. Request lagu Bang Toib ya dari Ade Irba. Untuk melengkapi playlist, sahabat bisa gabung lagi. Yang lainnya boleh. Nah ini sudah ada ya. Halo, Turang Badangdut. Halo, Turang Badangdut.
2: Halo, Turang Badangdut.
0: Halo juga dengan Mbak Sari kah?
2: Dengan Mbak Sari Banjarmasin.
0: Siap Mbak Sari, mau request lagu apa?
2: Lagunya Cinta Merah Jambu.
0: Cinta Merah Jambu?
2: Iya.
0: Yang nyanyi siapa?
2: Lupa Sari, siapa yang nyanyi?
0: Yang versi terbaru tuh Dewi Persik mau.
2: Oh iya, terserahlah.
0: Oke, yang penting cintaku merah jambu. Merah jambu, begitu ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Lanjut salam, Mbak.
2: Iya, salamnya buat Mas Galuh, buat Bang Din, buat Bang Andi di Batam, buat semuanya aja. Buat Abang, makasih. Assalamualaikum.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sari di Banjarmasin, so bagabung. Request lagu Cintaku Merah Jambu. Baik sahabat budaya, buat Ngoni yang mau gabung, salam-salam, silakan lagunya ikutan karena sudah ada dua lagu yang saya siapkan di sini ya, bakal dieksekusi. 3126518 juga di 0821952666695 juga WhatsApp-nya di 0853985339513951.

0: waktu sudah menunjukkan pukul 16.46 saat ini Sahabat Budaya. Orang masih punya waktu kurang lebih 13 menit lagi. Waktu lumayan ya sahabat, masih tersisa di menit ini. Ngone bisa gabung lagi ya untuk request lagu. Baik, dan di ujung telepon so ada yang gabung, saya sapa. Halo, Torang Badangdut.
1: Torang Badangdut dan Rutom punya. Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat sore juga Abang Atus di Halmahera Barat.
1: Sako, Sahu Kota. Waktu.
0: Iya, Abang. Bagaimana? Aman?
1: Dong, cuma banyak yang bergabung nih.
0: Banyak yang gabung tadi, sebanyak sekali, Abang.
1: Mantap, singkat waktu jadi tong gerakan sudah.
0: Siap, lagu apa ini, Abang?
1: Masih bisa lagu apa nyanda nih?
0: Masih, lagu apa, Abang?
1: Bisa. Mobil dan bensin sudahlah.
0: Mobil dan bensin. Siap, bungkus.
1: Ah, karena orang pipi di mana kan bawa kendaraan sih bensin toh.
0: Betul.
1: Iya. Salam buat Bu Ato, selamat bertugas, harapan sehat selalu.
0: Amin, makasih.
1: Semoga kalau Bu Ato punya punya ayam yang masih bertahan, semoga bisa
0: dapat uang. Kalau ayam-ayam tuh bukan, saya punya matahari.
1: Oh iya, wow, tapi berapa tadi pagi juga repot juga.
0: Lanjut.
1: Ada nih, Abang Atus nonton di layar lebar nih, ada yang sampai tandang, buat tandang, karena Abang Atus terpantas cengok ini. Banget,
0: okay. Sampai salah tendang. Bahaya itu, Abang.
1: Ya, semoga Argentina bisa meraih apa juara kayak berikut.
0: Iya, amin. Turan doakan yang terbaik saja. Iya, untuk seluruh tim penting. Iya.
1: Dukung Argentina sudah.
0: Siap, Abang. Oke. Okay.
1: Buat semua yang selalu bergabung di RRI kesayangan kita, RRI Ternate Pro 4. Ya. Radio Budaya seluruh masyarakat Indonesia terutama Maluku Kera.
0: Siap, betul.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Syukur Nafudafu kembali. Abang Atus di Sakol, Sahu Kota, Sahabat Budaya. Baik, yang mau gabung lagi boleh di 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853983951. Baik, kalaupun belum ada yang gabung, saya hadirkan lagu dari Santa Hoki, Mobil dan Bensin, spesial buat Abang Atus di Sahu Kota.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Torang Badangdut.

Sahabat Budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 16.57 dan torang sudah di penghujung program sore hari ini ya. Program torang Badangdut, dangdut torang punya di edisi siar hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Terima kasih, syukur dofu-dofu buat Sahabat Budaya Nguni yang so bergabung, terkhusus yang so telepon ya, yang berdengar juga. Semoga tetap semangat. Baik, saya Atoh Ramalan, mohon batabea, sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, subajau.

Sahabat Budaya, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe resmi menutup pertandingan cabang olahraga taekwondo dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda 12 Maluku Utara di Gedung Olahraga SD Unggulan Negeri 1 Daruba, Kabupaten Pulau Morotai, Rabu 8 Juli 2026. Dalam penutupan tersebut, kontingen Kota Ternate berhasil keluar sebagai juara umum cabang taekwondo dengan raihan 6 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu atau total 9 medali. Kemudian posisi kedua ditempati kontingen Halmahera Selatan dengan 2 emas, 2 perak, dan 5 perunggu, total 9 medali. Sedangkan peringkat ketiga diraih Halmahera Utara yang mengoleksi 1 emas, 2 perak, dan 4 perunggu atau total 7 medali. Sementara itu, kontingen Tidore Kepulauan membukukan 3 medali perak dan 3 perunggu, sedangkan Halmahera Timur meraih 1 emas, 1 perak, dan 7 perunggu. Adapun tuan rumah Pulau Morotai belum berhasil meraih medali pada cabang olahraga ini. Dalam sambutannya, Sarbin Sehe mengapresiasi seluruh atlet pelajar yang telah menunjukkan semangat bertanding dan sportivitas sepanjang kompetisi berlangsung. Ia berpesan kepada para peraih medali agar tidak cepat berpuas diri dan terus meningkatkan kemampuan menghadapi kejuaraan-kejuaraan berikutnya. Orang beralih ke kabar selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto berharap kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Kompleks Candi Prambanan semakin mempererat persahabatan antara Indonesia dan India yang telah terjalin selama lebih dari satu milenium. Ya, maksud kami terjalin lebih dari satu milenium. Prabowo menyampaikan harapan tersebut saat memberikan pernyataan bersama PM Modi di Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Presiden mengatakan budaya merupakan jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama. Menurutnya, kunjungan tersebut memiliki makna istimewa karena Candi Prambanan bukan hanya simbol kejayaan sejarah dan kebudayaan Indonesia, tetapi juga menjadi peningkat kuatnya hubungan peradaban Indonesia dan India yang telah terjalin selama lebih dari 1000 tahun. Ia mengatakan hubungan kedua negara tidak hanya dibangun melalui kerjasama di bidang politik, ekonomi, dan pertahanan, tetapi juga berakar pada nilai-nilai budaya, ilmu pengetahuan, serta sikap saling menghormati yang jejaknya masih dapat disaksikan hingga kini. Sampai di sini kabar kiraha pukul 17. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai turang baku dapat lagi. Tabea subajau.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Di Ternate Sore ini program terakhir di Kieraha Sore ya, hadir hingga tuntas nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ragam informasi menarik maupun deretan lagu-lagu enak di kesempatan sore ini dihadirkan sahabat budaya. Tentunya saya juga mengundang Ngoni yang ingin share informasi, boleh gabung lewat telepon maupun lewat WhatsApp. Ya sahabat budaya yang lagi di rumah berkumpul santai-santai dengan keluarga, menikmati suasana sore hari ini sambil menikmati cemilan ataupun menu sore ya. Baiklah, semoga kebahagiaan selalu menyertai Ngoni sahabat budaya. Tidak perlu yang spesial-spesial sih, yang penting tuh bisa berkumpul ya, atau bisa sama-sama dengan orang terkasih lah gitu sahabat budaya. Alhamdulillah sih ya. Semoga berkah dah gitu. Yang lagi aktivitas, barangkali yang masih sibuk nih aktivitas di jalan-jalan. Kalau di jalan sudah pasti aktivitasnya olahraga kah, atau ada yang aktivitasnya tukang ojek gitu kan ya, sopir juga, maupun petugas kebersihan yang saat ini lagi menjalankan rutinitasnya nih. Tetap semangat ya. Kemudian juga yang lagi di pasar juga nih. Nah, turang pe om-om, bibi-bibi, jujarung ngare yang masih berjual di pasar, tetap semangat ya. Semoga laris manis dan pastinya berkah juga. Ya, sahabat budaya, sekali lagi yang mau bergabung share informasi seputar aktivitas sore hari ini di Ngoni pe daerah ataupun cuaca juga boleh ya, silakan Ngoni bisa informasikan mengenai dengan kondisi cuaca di daerahnya sahabat budaya. Untuk teleponnya saya aktifkan di 3126518, juga di 0821 9526 6695, ataupun lewat WA di 0853 9853 3951.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Sahabat budaya, balik lagi di Ternate Sore. Muhammadiyah resmi meluncurkan komunitas Kucing Muhammadiyah atau Kucingmu sebagai wadah bagi para pecinta kucing sekaligus sarana mengkampanyekan kepedulian terhadap kesehatan dan kesejahteraan hewan. Sahabat budaya, peluncuran yang digelar di Yogyakarta ini juga menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk 60 ekor kucing lengkap dengan konsultasi dokter hewan, pemberian obat cacing, obat kutu, suplemen hingga pengobatan non-invasif, sahabat budaya. Tentunya keunikan program tersebut adalah hadirnya Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah, KTAM, khusus untuk kucing, yang diharapkan menjadi basis pendataan sekaligus simbol gerakan kepedulian hewan di lingkungan Muhammadiyah. Sahabat budaya, dilansir Good News from Indonesia, melalui Kucingmu, Muhammadiyah ingin memperluas dakwah dengan mengusung konsep One Health yang menekankan keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Wih, mantap ya. Jadi pecinta kucing alias cat lovers merapat nih ya, Muhammadiyah luncurkan Kucingmu untuk komunitas pecinta kucing dilengkapi kartu tanda anggota. Harus punya sih ya. Bagaimana tanggapan sahabat budaya? Baik, Ngoni bisa share informasi ya melalui telepon dan WhatsApp ataupun juga lewat live chat RRI Digital.

0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
2: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
2: Pa.
3: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
2: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Sahabat budaya, pembukaan gerakan literasi madrasah atau disingkat Galatama 2 tahun 2026 yang dilaksanakan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara berlangsung istimewa. Di hadapan ribuan peserta, Menteri Agama RI Bapak Nasruddin Umar menerima penganugerahan tokoh penggerak literasi ekoteologi Indonesia dari Museum Rekor Dunia Indonesia MURI bersama Agen Literasi Indonesia, Komunitas Belajar Rumah, Pendidikan Kemendikdasmen. Sahabat budaya, penghargaan tersebut diterima pada 6 Juli 2026 kemarin sebagai bentuk apresiasi atas kiprah Menteri Agama ya dalam mengarus utamakan gerakan literasi yang berpadu dengan nilai-nilai ekoteologi. Melalui gerakan literasi, konsep tersebut terus didorong sebagai sarana membangun karakter generasi muda, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, sekaligus menanamkan nilai-nilai keagamaan yang selaras dengan pelestarian alam. Sahabat budaya, ekotologi bukan lagi sekedar gagasan yang berkembang di tingkat nasional ya, tetapi telah mendapat perhatian dunia internasional. Hal ini yang bilang Menteri Agama Bapak Nasruddin Umar. Menurut beliau, Indonesia kini menjadi salah satu rujukan dalam pengembangan konsep hubungan harmonis antara agama dan lingkungan hidup melalui pendekatan ekoteologi. Beliau berharap semangat tersebut dapat terus ditumbuhkan melalui madrasah ya sebagai pusat pembentukan karakter generasi muda. Gerakan literasi madrasah diharapkan juga tidak hanya melahirkan peserta didik yang gemar membaca dan menulis, tetapi juga memiliki kesadaran menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari implementasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, sahabat budaya. Baik, itu dia informasi untuk sahabat budaya mengenai dengan penghargaan MURI yang menjadikan ekoteologi Indonesia kini mendunia. Oke, 100 dah ya, yang pasti turam harap yang terbaik dah sahabat. Waktu sudah menunjukkan pukul 17.53, sahabat budaya. Torang sudah di penghujung program Ternate sore untuk edisi siar hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Terima kasih, syukur dofu-dofu buat Ngoni yang selalu setia bersama Pro Ampa Ternate. Setelah ini, Ngoni dikawal oleh rekan Sri Anugrah di Kiraha Malam. Hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur diawali penyampaian Warta Berita sore pada pukul 18. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea sampai torang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat sore, Subajau.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita.

Sari berita, Polda Maluku Utara mulai menyiapkan diri untuk mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI jika diundang untuk menjelaskan berbagai kejadian yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah, termasuk konflik Siben Popo dan Banemo. Pekan Olahraga Pendidikan Daerah atau Popda 12 Maluku Utara resmi bergulir di Kabupaten Pulau Morotai. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabadi 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta program A4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Iqbal Kutaman.

0: Polda Maluku Utara mulai menyiapkan diri untuk mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI jika diundang untuk menjelaskan berbagai kejadian yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah termasuk konflik Siben Popo dan Banemo. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Konflik dua desa di Kecamatan Petani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah memasuki babak baru meski proses penyelidikan terus dilakukan secara mendalam oleh Polda Maluku Utara. Konflik dua desa tersebut akan dibahas dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang dilakukan Komisi 13 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Agenda RDP konflik petani tersebut menindaklanjuti rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 13 dengan perwakilan masyarakat adat Aliansi Fogoguru pada Juni 2026 lalu. Beberapa permasalahan dibahas dalam RDPU, salah satunya terkait rentetan kasus pembunuhan dan konflik yang berkepanjangan di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, sekaligus mendesak DPR untuk membentuk tim gabungan dalam mengusut tuntas motif di balik konflik petani. Dalam RDPU tersebut, Komisi 13 juga meminta agar pembentukan tim gabungan melibatkan kementerian lembaga terkait mulai dari Kementerian Hukum dan HAM, Komnas HAM, hingga TNI Polri agar warga mendapatkan keadilan dan rasa aman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Menindaklanjuti rencana RDP dengan Komisi 13 DPR RI, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI mengaku siap mengikuti RDP dengan Komisi 13. Dirinya juga mengakui untuk mengungkap secara jelas dan terang konflik di petani. Pihaknya sudah sejak awal membentuk tim khusus yang terfokus di dua desa tersebut.
2: Kami akan ikutin karena memang itu, kalau memang mereka menuntut untuk mengungkap kasus itu. Dan sampai sekarang sebelum mereka ini juga kita sudah butuh satgas itu, kan kita serius untuk mengungkap itu. Kita akan terus cari itu pelakunya.
1: Untuk diketahui, dalam penyelidikan konflik petani, Polda Maluku Utara menggunakan pelacakan teknologi seperti satelit untuk mematangkan dan mengungkap motif insiden di petani. Penggunaan teknologi tersebut lantaran minim saksi dan alat bukti di tempat kejadian perkara atau TKP. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, kinerja ekspor Provinsi Maluku Utara terus menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2026. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat nilai ekspor daerah pada periode Januari hingga Mei 2026 mencapai sekitar 6,88 miliar US dollar, meningkat 17,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Maluku Utara, Harim Arosid, mengatakan peningkatan tersebut mencerminkan masih kuatnya permintaan pasar internasional terhadap komoditas unggulan Maluku Utara, terutama dari sektor pertambangan dan industri pengolahan logam. Menurutnya, secara kumulatif, nilai ekspor Maluku Utara selama Januari sampai Mei 2026 mengalami pertumbuhan yang cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan aktivitas perdagangan luar negeri daerah masih berada pada jalur yang positif. Ia menambahkan pada Mei 2026 saja nilai ekspor Maluku Utara mencapai sekitar 1,65 miliar US dollar atau meningkat 10,7% dibandingkan Mei 2026. Capaian tersebut memperkuat tren pertumbuhan ekspor daerah dalam beberapa bulan terakhir. Berdasarkan kelompok komoditas, besi dan baja masih menjadi penyumbang ekspor terbesar dengan nilai sekitar 3,62 miliar US dollar. Posisi berikutnya ditempati nikel senilai 2,52 miliar US dollar. Disusul bahan kimia anorganik sekitar 388 juta US dollar. Ketiga komoditas tersebut menyumbang hampir 95% dari total ekspor Maluku Utara selama 5 bulan pertama tahun ini. Sementara itu, dari sisi pertumbuhan nilai ekspor, komoditas nikel mencatat kenaikan terbesar dengan tambahan nilai sekitar 744 juta US dollar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun secara persentase, bahan kimia anorganik mencatat pertumbuhan paling tinggi yakni mencapai 70,6%. Harim juga menjelaskan bahwa Tiongkok masih menjadi tujuan utama ekspor Maluku Utara selama Januari hingga Mei 2026. Nilai ekspor ke negara tersebut mencapai sekitar 6,39 miliar US dollar atau mendominasi hampir seluruh aktivitas ekspor daerah. Selain melalui pelabuhan di Maluku Utara, sebagian barang ekspor juga dikirim melalui pelabuhan di provinsi lain. Nilainya mencapai sekitar 396 juta US dollar atau sekitar 5,4% dari total ekspor. Sebagian besar di antaranya diberangkatkan melalui pelabuhan di DKI Jakarta dengan nilai sekitar 380 juta US dollar. Kita ke informasi lain, saudara. Pekan Olahraga Pendidikan Daerah atau POPDA 12 Maluku Utara resmi bergulir di Kabupaten Pulau Morotai. Selain menjadi ajang pencarian atlet pelajar berprestasi, pembukaan POPDA tahun ini diwarnai pesan kuat dari Wakil Gubernur Sarbin Sehe agar seluruh pihak menjunjung tinggi sportivitas dan menghormati keputusan wasit serta dewan juri. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Maka mari kita hargai dan kita hormati. Kita boleh ahli, kita boleh cerdas, dan kita mungkin memiliki sertifikat yang sama.
4: Pekan Olahraga Pendidikan Daerah atau POPDA ke-12 Provinsi Maluku Utara resmi dimulai. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, membuka ajang olahraga pelajar 2 tahunan itu di Stadion Bangsa Morotai Selasa sore. Pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa bersama Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibuah, Bupati Halmahera Utara, Pit Hein Babuah, Wakil Bupati Pulau Morotai, Wakil Bupati Halmahera Timur, serta Sekretaris Komisi 4 DPRD Maluku Utara, Hariyadi Ahmad. Sebanyak 1.143 peserta dari 10 kabupaten dan kota ambil bagian dalam POPDA tahun ini. Mereka terdiri dari 875 atlet, 129 pelatih, dan 139 ofisial yang akan bersaing di berbagai cabang olahraga. Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengapresiasi pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan seluruh masyarakat yang menjadi tuan rumah penyelenggara POPDA ke-12. Namun Sarbin menegaskan, keberhasilan sebuah kompetisi tidak hanya ditentukan oleh prestasi atlet, tetapi juga oleh komitmen seluruh pihak dalam menjaga sportivitas dan menghormati keputusan perangkat pertandingan.
3: Apapun keputusan Dewan Juri, Dewan Hakim menjadi keputusan penting bagi kita. Maka mari kita hargai dan kita hormati. Kita boleh ahli, kita boleh cerdas, dan kita mungkin memiliki sertifikat yang sama. Tapi mungkin boleh jadi karena kita...
4: Sarbin mengakui protes terhadap keputusan wasit masih kerap terjadi dalam berbagai pertandingan olahraga. Karena itu, ia mengajak seluruh peserta, ofisial hingga masyarakat untuk memberikan kepercayaan penuh kepada dewan hakim dan juri yang telah diberi kewenangan menjalankan tugas secara profesional. Ia juga mengingatkan para wasit dan juri agar selalu menjunjung tinggi kejujuran, profesionalisme, serta sportivitas sehingga setiap pertandingan berlangsung adil dan bermartabat.
3: Saya juga ajak kepada seluruh dewan hakim menegakkan profesionalitas, kejujuran, dan sportivitas dalam pelaksanaan saat yang sama. Seluruh masyarakat pecinta olahraga, mari kita juga menghargai kepada penyelenggara yang telah bekerja.
4: POPDA ke-12 Maluku Utara akan berlangsung di Kabupaten Pulau Morotai dengan melibatkan ribuan atlet pelajar terbaik dari seluruh daerah di Maluku Utara. Selain menjadi ajang perebutan prestasi, kompetisi ini juga diharapkan menjadi wadah pembinaan atlet muda sekaligus memperkuat nilai persaudaraan, sportivitas, dan integritas dalam dunia olahraga. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Masih dari informasi POPDA Morotai, saudara, cabang olahraga pencak silat menjadi salah satu arena pembinaan atlet muda pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 Maluku Utara di Kabupaten Pulau Morotai. Saat membuka pertandingan, Ketua IPSI Maluku Utara, Nirwan MT Ali, menekankan pentingnya sportivitas. Laporan selengkapnya kembali disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
5: Dan kemudian harapan saya besar untuk laga juara ini bisa juga mampu membawa nama di tingkat kompetisi sejak kembali.
4: Cabang olahraga pencaksilat Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 Maluku Utara resmi bergulir di Gedung Islamic Center Morotai Selasa malam. Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Maluku Utara, Nirwan MT Ali, membuka langsung pertandingan yang turut disaksikan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Ketua Panitia POPDA Syukur Lidah, serta pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda Olahraga Maluku Utara, Nani Iriana Pakaya. Dalam kesempatan itu, Nirwan menegaskan POPDA merupakan ajang pembinaan atlet yang diselenggarakan secara terprogram, terukur, dan terarah. Karena itu, ia meminta seluruh pelatih, ofisial, dan pendamping dari setiap kabupaten dan kota memperkuat koordinasi serta komunikasi selama pelaksanaan pertandingan.
5: Sehingga saya berharap POPDA ini akan menciptakan atlet-atlet yang berprestasi, dan kemudian harapan saya besar untuk laga juara ini bisa juga mampu membawa nama di tingkat POPDA sejak kembali.
4: Nirwan mengakui prestasi pencaksilat Maluku Utara saat ini masih menghadapi tantangan karena grafik pimpinan atlet belum menunjukkan peningkatan signifikan. Menurutnya kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama, mulai dari IPSI, KONI hingga Dinas Pemuda dan Olahraga di seluruh kabupaten dan kota agar pimpinan atlet berjalan lebih optimal. Selain menargetkan lahirnya atlet berprestasi, Ketua IPSI Maluku Utara juga mengingatkan pentingnya menjaga sportivitas selama pertandingan berlangsung. Nirwan meminta seluruh pendamping dan pelatih memahami mekanisme pertandingan serta menyampaikan keberatan hanya melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan panitia.
5: Pendamping-pendamping harus memahami prosedur mekanisme pertandingan. Perlu kesah atlet yang tidak menang di lapangan. Saya juga meyakini sebagai seorang pelatih, atlet tidak menginginkan.
4: Nirwan yang juga kepala PTSP Maluku Utara ini menegaskan, setiap protes terhadap hasil pertandingan hanya dapat disampaikan oleh pendamping atau pelatih melalui perangkat pertandingan sesuai aturan pencaksilat. Ia mengingatkan secara tegas agar tidak ada pihak di luar mekanisme resmi yang masuk arena ataupun melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya pertandingan. Melalui pelaksanaan cabang olahraga pencaksilat Popdak ke-12 ini, diharapkan lahir atlet-atlet muda Maluku Utara yang mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus memperkuat prestasi daerah di ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas. Reporter Wahyudiyah yang melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perkiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama perkirawan Justia. Silakan informasinya.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para penyiar Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perkirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate. Akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Rabu 8 Juli 2026. Dengan secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari, umumnya cerah berawan dengan adanya potensi hujan ringan di wilayah Ternate, Tidore, Patani, GB, Kaiwa, Mengolu, Taliabu, dan sekitarnya. Dan adanya peringatan dini cuaca di mana waspada adanya potensi peningkatan kecepatan angin hampir di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin sendiri bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 75 hingga 95%. Dan untuk informasi perkiraan tinggi lemah signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya perkembangan di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang akan disampaikan, semoga bermanfaat dan penjelasan masyarakat yang menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Prakirawan Justia. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman, bersama teknik montase Dani Prayoga, Des Editor Syakir Saleh menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada sadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Ternate. Informasi dan inspirasi.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Ternate. Berjumpa lagi tentunya untuk di Ternate Sore Lanjutan dan juga Ternate Malam. Bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami akan menemani Anda untuk Ternate Sore dan juga Ternate Malam ya, untuk edisi Rabu. Hari ini Rabu 8 Juli 2026, tentunya pendengar kami akan hadir menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi, lagu-lagu pilihan, dan berbagai sajian menarik tentunya untuk menemani suasana Anda di sore hari ini dan juga malam nanti pendengar. Ya, dan untuk Anda juga pendengar, dengan segala aktivitas ya seharian tadi, dengan tentu telah banyak aktivitas yang Anda jalani, tentunya Anda yang masih dalam perjalanan pulang juga di sore hari ini, ataupun untuk Anda yang tengah beristirahat bersama keluarga, ada pula yang masih menjalankan tugas dan pekerjaan hingga malam nanti tentunya ya. Dengan segala aktivitas Anda tentunya di hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Apa kabar untuk Anda pendengar di sore hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Tentunya Semoga Anda semua senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan juga semangat ya dalam menjalani aktivitas di setiap harinya. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya hari ini Rabu 8 Juli 2026 jatuh pada pukul 18.44 menit waktu Indonesia Timur. Kami temani suasana sore Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Muammar Z.A. dan kawan-kawan, surah Al-Baqarah ayat 253 dan seterusnya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd.

0: Sadaqallahalazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

95,1 Pro Ampe Ternate, Suara Budaya Kiara Sabda. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda umat muslimin dan muslimah di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keridhonya. Amin ya rabbal alamin.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sembilan 5,1 Propeter Nanti Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Tolong aku dapat lagi ya di Kiraha Malam. Di malam hari ini bersama dengan saya Sri Anugrah. Tentunya sahabat budaya beberapa jam ke depan ditemani oleh saya dengan berbagai program, berbagai informasi, lagu-lagu hiburan tentunya akan diputarkan juga buat sahabat budaya di malam hari ini. Di edisi siaran hari ini Rabu 8 Juli 2026. Apa kabar nih sahabat budaya semuanya di malam hari ini? Semoga selalu sehat-sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali kirham malam sahabat budaya di malam hari ini ya, saatnya untuk torang hadirkan program Sakapur Sirih selama 1 jam ke depan sampai di jam 8 malam nanti. Untuk itu tetap bersama kami di Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha.

0: 105,1 Ternate, suara budaya Kiraha. Suara budaya baru saja ya dengarkan di malam hari ini dari Rama Arif dengan waya sejalan-jalan sama budaya di malam hari ini ya. Di Sekapur Sirih, sama budaya di malam hari ini juga ada informasi untuk sahabat budaya ya. Cegah peradilan kasus, ratusan penyidik di Maluku Utara ikut sertifikasi sama budaya. Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman meminta seluruh penyidik di Direktorat Reserse Kriminal atau Reskrim, baik itu Polda hingga jajaran Polres di 10 kabupaten dan kota untuk melaksanakan tugas dan juga tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku sama budaya. Hal ini juga disampaikan langsung ya oleh Irjen Arif Budiman usai membuka kegiatan asesmen dan juga sertifikasi sama budaya penyidik serta pembantu reskrim yang berlangsung di Ballroom Sahid Bela Internasional Ternate Rabu hari ini 8 Juli 2026. Kapolda juga menyatakan 169 peserta yang mengikuti sertifikasi ini merupakan perwakilan baik Polda maupun jajaran Polres melalui proses seleksi sama budaya. Kapolda juga berharap sertifikasi yang dilaksanakan tersebut mampu meningkatkan profesionalisme penyidik ya sama budaya dalam menangani setiap perkara yang mampu sama budaya meminimalkan kesalahan prosedur sama budaya. Tentunya penanganan perkaranya ini sama budaya yang berujung pada peradilan ini paling dominan ada ya sama budaya penanganan kasus korupsi yang ditangani sehingga penyidik maupun ya pembantu diminta juga agar melakukan penyelidikan secara profesional sama budaya. Demikian sama budaya informasi di malam hari ini ya, dilansir juga dari lawanrri.co.id.
1: Ro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

Ketua Butuh Cinta ya sama Budaya di malam hari ini dari Black Melansian di malam hari ini. Waktu menunjukkan di 19.24 waktu Indonesia Timur di jam 7 ya, 7 malam sama Budaya di malam hari ini. Tentunya bakal berbagi informasi yang menarik up to date juga untuk sama Budaya di malam hari ini. Lagu-lagu hiburan masih akan diputar juga untuk sama Budaya. Tentunya siarannya per 4 nih bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id. Dan sama Budaya untuk aplikasi RRI Digital, kalau di Android bisa download di Play Store dan juga di iOS atau iPhone juga boleh download di App Store Sahabat Budaya.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

0: Baik, sama budaya masih di Kerah Malam juga bersama dengan saya Sri Anugrah yang masih nemenin sama budaya dia di pukul 19.31 waktu Indonesia Timur. Sama budaya di malam hari ini, dalam menu makan malam apa aja nih sama budaya? Apakah dalam makan nasi goreng atau apa ya? Kalau malam-malam tuh paling enak makan jang yang terlalu berat kali ya. Tapi kalau tuh dalam makan nasi lapar sama budaya. Mungkin sama budaya makan nasi tapi sedikit aja gitu ya. Sama budaya kasih banyak dompet protein, kasih banyak dalam peserat gitu ya. Sama budaya agar dalam punya bebek ini tetap stabil. Tapi kalau buat dore yang mau kasih berat badan juga ya, makan yang banyak, minum air putih yang banyak juga ya sama budaya. Mungkin sama budaya juga bisa berbagi di malam hari ini ya dengan Sri juga nih di Sakapur Sirih. Dore apa menu makan malam di malam hari ini apa aja nih? Bisa bergabung juga di WhatsApp-nya Perempat ya di 0853-9853-3951.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Perempat Ternate, suara budaya Kieraha.

dalam mendikte secara diam-diam. Merekam siluet surau yang warna emas sambil berbincang soal makam tua di Selajai Lolo vertikal atlas. Pengembaraan selayak musafir mencari muasal suara takbir dari per

gutang fitnah ocehan. Serupa perang puputan melawan empat nafsu diri, biarlah kita tetap disunyi. Senyap menuju ingatan dan pengertian, baik buruk perjalanan dan semua perlu disembunyikan. Afiliasi kata-kata bungkus kafan filolog.

Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil adalah sebuah kampung yang dulu masyarakatnya hidup sejahtera. Kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh penguasa semesta alam karena salah seorang ayah di kampung itu menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamilinya itu akan melarikan diri keluar kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri anjlok dan berubah menjadi danau. Danau Tolire Besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire Kecil diyakini sebagai tempat si gadis. Banyak harta karun yang tersimpan di dasar Danau Tolire Besar. Harta karun ini adalah milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate pada abad ke-15. Masyarakat Ternate saat itu banyak membuang hartanya yang berharga ke dalam danau agar tidak dirampas oleh tentara.

0: nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku, niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku, niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku, niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa, maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikitpun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikitpun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap dirinya sendiri.

si Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

0: Eh ato, mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.

0: Sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
1: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya tahan itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
0: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
1: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau kehari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di tahan itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Tuh, jadi dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses sopik itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Tuh, jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat

0: Kesempatan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam proses Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli, yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Di laut, di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air, terus sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batung itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar, kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam, itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada. Dan sudah dibuktikan berulang kali, dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu Pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
1: Heh, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak tim bini di rumah makan apa?
1: Eh, Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: Benteng Toluco adalah salah satu dari sekian banyak benteng yang menyimpan kisah sejarah perjalanan Ternate. Hingga kini, Benteng Toluco masih berdiri kokoh di atas bukit batu yang berada di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara. Seperti halnya banyak benteng di Ternate, Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis yang bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Benteng ini berada pada tempat yang sangat strategis karena sangat dekat dengan wilayah perairan, berada di puncak bukit yang cukup tinggi dan dapat menjadi tempat sempurna untuk mengawasi segala gerak-gerik yang terjadi di Istana Kesultanan Ternate. Benteng Santo Lucas atau Benteng Toluco memiliki bentuk yang sangat unik yang tidak dimiliki benteng-benteng yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku Utara.
1: Benteng ini kalau nama aslinya Santo Lucas. Santo Lucas itu menurut ceritanya bahwa orangnya Santo Lucas itu dia suka perempuan. Arsitekturnya benteng ini sehingga dia melambangkan dia punya kejantanannya ini.
2: Alat
1: kemaluan laki-laki. Jadi benteng ini bentuknya aneh karena bentuk seperti kelamin laki-laki. Kalian lihat ini bundaran ini yang disebut bastion itu dua di depan lalu memanjang ke belakang baru ada yang satu di belakang sana itu. Jadi seperti ini nanti kita lihat itu dia punya. Gambarnya di sana itu ya. Setelah itu benteng ini dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao. Awalnya itu dia sebagai benteng pengintai saja. Nah, nanti setelah masuk Belanda itu pada tahun 1602 itu, kemudian pada tahun 1610 baru Belanda pugar dia. Belanda pugar, tidak ada yang utara dipakai juga untuk pengintaian musuhnya apa-apa. Jadi dulu kalau setelah masuk Portugis tahun 1512, kemudian menyusul masuk Spanyol pada tahun 1521, kemudian dia bergabung dengan Kesultanan Tidore. Jadi kalau di Ternate Portugis, di Tidore itu Spanyol. Jadi waktu itu Belanda perbaiki ini, mengantisipasi juga jangan sampai ada serangan dari Spanyol. Jadi pernah benteng ini juga pernah diduduki oleh Sultan Mandarsa, dengan kekuatan personilnya kurang lebih 160 orang itu bersiaga di sini. Tapi memang tidak ada penyerangan karena menurut penjelasan itu bahwa Spanyol dengan Portugis itu bertetangga, negaranya bertetangga, jadi dia tidak ini.
0: Setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, Benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang, merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia. Benteng ini kemudian dipugar pada tahun 1610 dan dijadikan salah satu pertahanan Belanda di Ternate. Selanjutnya, berdasarkan beberapa perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemerintah VOC dan Kesultanan Ternate, maka pada tahun 1661 Sultan Ternate yang bernama Mandarsah diberi izin untuk menempati Benteng Hollandia dengan personil sekitar 160 orang. Nama Toluco yang melekat pada benteng ini hingga saat ini juga menyimpan cerita yang tidak kalah menariknya. Satu kisah menyebutkan bahwa nama Toluco ini digunakan sejak salah satu Sultan Ternate yang bernama Kaicil Toluco memerintah sekitar tahun 1692. Dari bumi Maluku Kieraha, saya Davi Baba menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

0: saat cuaca buruk melanda, hujan lebat, angin kencang, hingga kabut tebal, keselamatan di jalan raya harus jadi prioritas utama. Berikut tips aman berkendara agar kita tetap selamat sampai tujuan. Yang pertama, untuk pengendara motor, kurangi kecepatan dan jaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Gunakan jas hujan model setelan, bukan ponco, untuk menghindari resiko tersangkut pada rantai atau kendaraan lain. Pastikan lampu depan dan belakang menyala agar mudah terlihat. Hindari genangan yang dalam karena bisa menyebabkan mesin mati. Pegangan kemudi harus stabil, terutama saat diterpa angin. Yang kedua, untuk pengendara mobil, nyalakan lampu utama saat pandangan terbatas oleh hujan atau kabut. Gunakan wiper atau defogger untuk menjaga visibilitas kaca. Jangan memaksakan menerobos genangan tinggi karena dapat merusak mesin dan mengakibatkan water hammer. Lakukan pengereman secara perlahan untuk menghindari slip di jalan yang licin. Jaga jarak lebih jauh dari biasanya karena jarak pengereman bisa jadi lebih panjang saat basah. Yang ketiga, hal yang harus dihindari di jalan licin. Hindari rem mendadak karena bisa membuat kendaraan tergelincir. Jangan melakukan manuver tajam atau menyalip secara tiba-tiba. Hindari menggunakan HP saat berkendara. Fokus harus penuh pada jalan. Jangan berteduh di bawah jembatan atau terowongan secara sembarangan karena dapat mengganggu arus lalu lintas. Hindari melintasi jalur yang terlihat mengkilap karena bisa saja hal tersebut adalah lapisan oli yang sangat licin.
1: Pendengar, ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Kurangi kecepatan, tingkatkan kewaspadaan, dan selalu gunakan perlengkapan keselamatan.

0: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.
0: Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu Halmahera Barat.

Tari Pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.

0: me dan can.
1: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

95,1 Perempatan Renate, suara budaya Keraha. Di malam hari ini, sama budaya waktu menunjukkan 21 lebih 59 waktu Indonesia Timur ya. Masih bersama dengan kami di Perempat Malam. Nanti sama budaya di pukul 22 waktu Indonesia Timur atau di jam 10 malam ada program santai dengan lagu juga ya sama budaya. Nanti sama budaya juga bisa bergabung di jam 10 sampai di jam 11 malam nanti. Untuk itu tetap bersama kami di Perempat Ternate.

santai deng lagu Pro 4 FM.

0: santai dengan lagu Perempat FM.
1: Sembilan 5.1 Perempat Ternate yang suara budaya Kia Rahasa Budaya di malam hari ini. Terima kasih apa lagi ya di program Sagu bersama dengan saya Sri Anugrah di malam hari ini. Terima mau terima telepon dulu ya, sudah bergabung nih. Halo, assalamualaikum Sagu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagu santri yang lagu.
1: Iya, dengan Pak Abdul Rahim di malam hari ini. Halo. Suaranya putus.
2: Mbak Sri kah?
1: Iya, dengan Mbak Sri nih di malam hari ini. Gimana kabar?
2: Kalau kabar saya baik, sehat walafiat Mbak Sri.
1: Alhamdulillah. Terus mau lagu apa nih Pak Abdul Rahim di malam hari ini?
2: Lagu Bugis.
1: Lagu Bugis, apa tuh judulnya?
2: Selangor Dani.
1: Selangor Dani, itu penyanyinya siapa tuh?
2: Cica Alwi.
1: Oke, salam-salam dulu.
2: Salam-salamnya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate. Antara lainnya ada Pak Junedi di Ambon, Pak Yasin di Mangga Dua, Mama Indah di Akigale, ada Ibu Farida di Ampana Sulawesi Tengah, Pak Nasrul di Parigi Motong Sulawesi Tengah, kemudian ada Purnama Sari di Pantai Bahari, Polewali Mandar Sulawesi Barat, ada Mbak Sari di Kota Seribu Sungai Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Kuai di Puncak Jaya-Jaya Tidore, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate di mana pun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Sri.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Rahim di malam hari ini yang sudah bergabung ya dengan lagu Bugis ya dari Cici Alwi Saleng Udeni sama Budaya. Sri juga mau putar dulu sama Budaya lagu, mau putar dulu. Mohon maaf, mau terima telepon dulu. Yang sudah bergabung juga nih. Halo, Sagu di malam hari ini.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sri,
1: iya.
3: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, ini dengan Pak Junaidi. Aduh, suaranya kurang.
3: Jadi Ambon.
1: Iya, bagaimana kabar Pak Junaidi?
3: Ya, aduh jam-jam lain. Ya, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Iya, kok mau lagu?
3: Ini keberapaan?
1: Ini kedua nih Pak Junaidi nih.
3: Maksudnya kita keberapa? Kedua?
1: Iya, kedua. Kok mau lagu apa nih?
3: Beta Subilang.
1: Lagu apa?
3: Beta Subilang.
1: Beta iya.
3: Narue.
1: Oke, salam-salam dulu.
3: Salam untuk Sri, terima kasih banyak dan semoga tetap sehat walafiat ya. Alhamdulillah Tuhan saya Allah selalu berkahi ya, bersama keluarga dan operator. Wa kuai pedin juga di sana, Bungi Ping Abdul Jaya, selamat malam berkat ya. Ada Pak Acim juga Mangga Dua, Mangga juga di sana. Ada kita rampunya Pak Abdul, siapa nama? Purnama Sari kita yang ada di sana di Sulawesi Barat. Ya, selamat malam datang selalu. Adi ke Batam, di Batam Bacan juga, selamat malam malam jahat mama. Mama Indah di Aceh, kalau Ibu Indah juga ya di Tuat. Kulaba, Ibu Inda, Ibu Inda juga di Toloko, selamat malam harapan. Ibu Nael juga di Manado, selamat malam harapan. Selalu ada Abdul Rahim di Kalimantan Timur, selamat malam harapan. Ada Ibu Farida yang ada di Tanah Ampana, selamat malam harapan. Selalu lalu kemudian siapa ya, Pak Acil sudah, lalu kemudian ada kita punya Ayu Masohia, selamat malam juga siapa, ada Esterita yang ada di Manado juga, siapa Ibu Rata juga di sana, selamat malam semua, dapat salam dari Pak Juna ini. Terima kasih banyak, Doran Zeno lo betul. Ibu, ada Om Hono Atu, semua itu juga di Kamu Pisang, terakhir juga selamat malam rakyat. Itu dulu, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi di Ambon yang bergabung di malam hari ini ya, dengan lagu Beta Su Bilang Sapa Budaya. Oke, Sapa Budaya, saya terima satu telepon lagi di malam hari ini ya. Halo, program Sagu.
4: Selamat malam Sagu, sampai dengan lagu.
1: Iya,
4: Sakri, gimana
1: iya.
4: Kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah sehat, kabar Bali gimana?
4: Alhamdulillah sehat juga, seperti kakak yang lagi bertugas.
1: Iya, ini
4: aduh, lama ya baru ketemu lagi.
1: Iya, ini baru dengar suaranya Dika nih ya.
4: Iya, kangen banget loh
1: iya,
4: sama kakak.
1: Masya Allah. Terus Dika mau lagu apa nih di malam hari ini?
4: Iya, lagunya dari Feni Bauti, Aku Untukmu.
1: Oke, salam-salam dulu.
4: Iya, salam ya. Salam yang pertama buat Kak Sri yang cantik, manis, baik hati, yang lagi bertugas. Salam sehat, walafiat. Dari Dika bersama keluarganya Kak Sri dan semua guru RRI Ternate. Terus salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang, salam sehat selalu. Kalau lagi monitor lagu spesies buat kamu. Terus Bunda Ustazah Kak Sari, Bang Ono, Ibu Farida, Ibu Natalia, Kak Ayu Masomi, Ciguria, Mama Eba, Bang Nasrun, Bang Yasin, Bang Leko Ama, Bang Abdul Rahim, Koai juga, Pak Lula. Dan masih mau aja sampai terkecuali, salam dari Dika, ayo.
1: Oke. Okay.
5: Halo,
1: halo. Iya, gimana kabar ya, Bung Andi?
5: Ya, burung balam, burung merpati.
1: Cake.
5: Selamat malam Kak Tri.
1: Iya, selamat malam juga. Jago pantun juga ya Bang Andi ini.
5: Apa kabar Kak Tri?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Kabar balik gimana ya. Juga nih Bung Andi?
5: Sama Kak Tri, sehat juga.
1: Iya, alhamdulillah. Kok mau lagu apa nih? Atau lagunya sama ya. Dengan Dika?
5: Saya minta lagu ini saja. Apa namanya ini? Jangan Salah Menilai Aja, dari Stephen Pasaribu.
1: Oke, siap ya. Mau salam-salam
5: salamnya
1: dulu.
5: Salam pertama-tama buat Kakak Tri, salam sehat, salam bahagia, diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya. Semoga Kak Tri bersama keluarga besarnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buatnya Dika di Teljabu, terima kasih salamnya sayang. Semoga Dika baik-baik saja, sehat bersama keluarga, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buatnya Bu Natalia, Bu Farida, Bunda Ustazah, Kuai, salam sehat, salam persahabatan semuanya. Semoga baik-baik saja. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Selamat malam Kakak Tri.
1: Iya, waalaikumsalam. Selamat malam juga ya untuk Bung Andi Cakrawinata dan juga Dika di Taliabu. Ini Sri mau putar dulu ya requestan di malam hari ini untuk 4 orang yang sudah bergabung. Nanti setelah lagu ini baru Sapa Budaya juga bisa bergabung di malam hari ini. Masuk suka-suka itu.

berapa? Iya, tapi iya. Oh, aku saya harus itu apa pak? Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagunya satu bintang. Nah, waktu itu saya ketemu Mayo Injela. Ketemu Mayo Injela. Kebetulan.

0: itu butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh.
1: Sagu, santai dengan lagu Pro 4 FM.

0: Masih pakai kamper? Ganti Stella Pocket. Wanginya lebih segar. Stella Pocket, kolesterol lalu wangi.
1: Baru Powering, power your hydration. Isotonik untuk hidup aktifmu.

saya Mars Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Berikut juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, syukur.

Mama Bungsu Maya dari GP Band sama Budaya sebagai lagu terakhir di program Sagu di malam hari ini. Makasih buat semuanya udah bergabung dan request lagu favorit sama Budaya di malam hari ini ya. Dan selanjutnya untuk saya Serena Gura pamit dulu dari program Sagu. Sampai bagus dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Iraha.

Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yo hasi walop lima koma apso. Empat Ternate, suara budaya Kieraha.

suara budaya Kiraha.

0: Musik Malam Pro 4.
1: Ternate, suara budaya Kiaraha di pukul 23.54 waktu Indonesia Timur ya, Sabu Daya. Saatnya untuk saya, Sri Anugrah, BTP dulu dari Ruang Dengar Sama Budaya di malam hari ini. Makasih buat semuanya udah dengerin Perempat di malam hari ini ya, di yang dari jam 7 sampai dengan sekarang. Sama Budaya sudah bergabung di program Sagu. Dan juga Sapa Budaya mewakili yang bertugas di malam hari ini. Saya Sri Anugrah, teknik studio ada Bung Dani, Torang Patabia. Sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super Jok.

Sobat Budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh siaran sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan, Angkasawati RRI, kami bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 95,1. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara menemani ruang dengar anda dalam edisi siaran di pagi hari ini. Tepat dalam edisi siaran 9 Juli 2026, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Geraha.
1: Berempat dari internetnya suara budaya Geraha kembali tolong hadirkan menemani Roninger Anda sahabat budaya di edisi pagi hari ini. Tepat dalam edisi 9 Juli 2026. Terus kembali hadirkan ragam informasi dan program siaran untuk menemani ruang dengar Anda. Bersama dengan saya pagi hari ini Fazlur Rahman aka Fajar. Terus saya hadirkan ragam program siaran menarik sahabat budaya. Salah satunya sembari menanti waktu kumandang azan sholat subuh yang akan dikumandangkan pada pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Berikut kami ajak Anda untuk sama-sama sahabat budaya turut ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Ibrahim dari ayat 28 hingga seterusnya yang dibacakan oleh Haji Mirwan Batubara.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر

Shadaqallahu lazim, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Tepat di pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kita ikuti bersama kumandang azan sholat subuh untuk wilayah kota Ternate.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

Go.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat Duda dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami kembali hadirkan untuk hikmah pagi dan tentunya di ujung telepon kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita Ustazah Hajah Radia M. Haldar SIP MPD. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik sahabat Duda, di topik pagi hari ini kita akan bahas mengenai keutamaan di balik zikir pagi. Silakan Ustazah untuk pembukanya.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amhabad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas kesempatan kesehatan kegiatan kita beraktivitas pagi ini. Mudah-mudahan kita diberikan keluasan rahmat, rezeki, kesehatan dan aktivitas kita insya Allah akan mendapat syafaat, mendapat pertolongan dari Allah SWT maupun insya Allah dari Rasulullah SAW. Salam dan salam sama-sama kita berikan atas junjungan kita yang besar Muhammad SAW, kita keluarga dan para sahabat dan sahabat. Ya, kita berbicara tentang zikir. Zikir ini sangat dianjurkan oleh Allah SWT bahwa sesungguhnya zikir ini manfaatnya luar biasa. Ya. banyak dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan zikir. Ya. Salah satunya misalnya, ala zikrillah tatma'innul qulub, ingatlah, Allah berfirman, ingatlah bahwa dengan berzikir maka hati akan menjadi tenang. Ya. Jadi manusia tentu saja punya segala macam ganda gulana ya, yang terjadi dalam kehidupan kita, banyak permasalahan ya. Kadang-kadang kalau kita tidak sabar tentu saja bisa membawa mudarat bagi kita. Namun Allah berfirman dalam keadaan yang bagaimanapun kalian tetap akan berdiri pada Allah SWT. Artinya sesungguhnya orang berdiri itu sangat bermanfaat ya. Inna zikra tanpa ulum ini, semuanya zikir itu bermanfaat bagi orang mukmin. Karena tanpa zikir kepada Allah SWT, tentu kita bisa melenceng dari koridor yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam musibah yang diberikan Allah, baik musibah besar maupun kecil. Semuanya semua itu adalah dari Allah SWT. Ketika kita ditimpa dalam hal-hal seperti itu, maka pertama-tama harus kita zikir kepada Allah. Zikir artinya mengingat. Mengingat dengan bukan cuma mengingat sedemikian, namun mengingat itu dengan berzikir. Artinya mengingat kepada Allah itu dalam kategori orang yang berzikir kepada Allah. Jangan sampai kita dalam suasana seperti itu kita langsung hilang kontrol, tapi kita dianjurkan untuk berzikir. Ingatlah bahwa sesungguhnya dengan berzikir maka itu sangat banyak bermanfaat yang dijalankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, inna zikra tanfa ulumin. Ya, demikian sekedar pengantar.
0: Baik Ustazah, tentunya berzikir sebagai umat muslim selalu dianjurkan dalam berbagai kesempatan. Tapi Ustazah, bagaimana kondisinya dengan orang yang berzikir? Karena saya juga sering dengar Ustazah, ketika kita beribadah khususnya juga baik itu berzikir, membaca Al-Quran, kita bukan niatnya untuk mencari pahala saja, tapi mencari keridaan dari Allah. Tapi bagaimana kalau konteksnya ada orang yang berzikir pagi, tapi konteksnya mungkin hanya mengharapkan dunianya saja Ustazah, tapi tidak mempertimbangkan tentang tapi mikirnya, oh kalau zikir pagi rezeki dunia lancar gitu, Ustazah. Gimana itu konsepnya seperti itu?
1: Ya, tentu saja itu tergantung niat ya. Kalau orang niatnya untuk dunia, maka dia akan dapat dunianya. Kalau niat untuk akhirat, maka dia akan dapat akhiratnya. Atau niat untuk kedua-duanya, maka dia pun akan kedua-duanya ya. Jadi misalnya ketika orang berniat untuk dalam hadis Rasul dikatakan orang berniat untuk hijrah misalnya pada zaman Rasul, maka niatnya itu untuk hijrah untuk Allah dan Rasulnya ya. Mengkana hijratuhu ila Allahi wa Rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa Rasuli. Siapa yang berniat untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya ketika pada waktu itu, orang berniat hijrah karena mempertahankan agama, mengikuti Allah dan Rasulnya, maka hijratuhu ilallah wa rasuli dalam hadis itu katakan, maka hijrahnya kan kepada Allah dan Rasulnya. Wamkana hijratuhu lidungi ayusibuha imra'atin nakiuha fahijratuhu maha hijrah ilai. Siapa yang berhijrah ya, niat untuk menikah seorang perempuan ya, atau dia mengharapkan memperoleh perubahan apa kehidupannya ya, maka niatnya itu, hijrahnya itu akan sampai kepada apa yang dia niatkan ya. Nah, misalnya dia ingin menikahi seorang perempuan, perempuan itu pindah di satu negeri misalnya, dia juga ya dia berniat untuk saya mendapatkan perempuan itu, berarti saya juga harus ikut hijrah atau jadi pindah ke mana, saya juga harus mengikutinya untuk bisa menikahi perempuan itu. Maka dikatakan hijratuhu ila ma hajar ilai, maka hijrahnya itu apa yang dia niatkan itu. Kalau dia menikah dengan seorang perempuan atau dia untuk memperbaiki dia punya kehidupan lebih baik, maka hijrah yang itu yang didapatkan. Tapi yang dimaksud dengan hijrah, hijratuhu ila Allah wa rasuli, orang yang berniat hijrah karena Allah dan Rasulnya, ya, seperti sama Rasulullah, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Demikian.
0: Ya, baik Ustazah, sebelum kita lanjut Ustazah, ada satu penanya, mungkin bisa kita bacakan dulu Ustazah di waktu kita ya, memang tidak lama lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Fajar, Ustazah Radia. Kebetulan saya sempat melipir sebentar sembari menanti ragam kegiatan yang mau dilakukan pagi hari ini. Ustazah, saya ingin bertanya Ustazah mengenai zikir pagi. Apakah zikir pagi ini spesifik bila ada jam-jam? Apakah Ustazah, apakah zikir pagi ini ada waktu spesifik atau jam-jam tertentu? Apakah baiknya dilaksanakan setelah ba'da subuh atau setelah sholat sunat duha? Atau ada baiknya dilakukan dari subuh sampai duha jika waktunya luang? Seperti apa Ustazah waktu yang tepat untuk berzikir di pagi hari?
1: Iya, jadi misalnya kita bangun pada waktu katakanlah kita tadi dari tahajud kita bangun ya, yeah. Jam 4 mungkin kita bangun. Ya, kita sholat tahajud tentu saja mau 2 rakaat, mau sampai berapa rakaat terserah kita. Setelah itu kan kita berzikir ya, kita berzikir sambil menunggu datangnya waktu subuh ya. Zikir itu kan banyak cara, dengan membaca Al-Quran maka itu dia berzikir antara tahajud dengan subuh misalnya. Sambil menunggu dia baca Al-Quran, dia menyisir khatam apa satu juz ataupun dua juz, maka selama itu dia berzikir kepada Allah. Nah, ketika datang salat subuh ya, ada zikir-zikir sebelum subuh, ada zikir sesudah subuh ya kan. Jadi misalnya sebelum subuh itu segera kita sunat ya, namanya sunat fajar, sunat dua rakaat sebelum datang sunat fajar salat fajar atau salat subuh ya. Maka itu setelah kita sholat sunat itu sambil menunggu subuh, baru kita kan ada zikir ya, ada banyak petunjuk-petunjuk zikirnya itu ada ya. Kita menunggu sampai datangnya setelah tahajud, kita berzikir kepada Allah sampai datang waktu subuh. Setelah azan maka kita mengerjakan 2 rakaat sholat sunat fajar. Setelah sholat sunat fajar kita berzikir sambil menunggu datangnya sholat subuh atau salat fajar ya, itu ada sedikit-sedikit tentu tuh, itu sudah disusun oleh para ulama ya, sebagaimana yang kita laksanakan. Maka itu, nah sesudah subuh maka kita juga bisa berzikir dan mulai kita salam kanan salam kiri selesai, kita berdoa, kita mengucapkan zikir-zikir, itu namanya zikir ya. Jadi sudah kita kerjakan misalnya, setelah itu kan kita astagfirullahaladzim alhamdulillah 3 kali atau 10 kali terserah kita. Setelah itu kita membaca subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahumma 3 kali ya, itu kan yang namanya zikir. Kemudian kita berdoa ya, setelah kita berdoa kemudian kita berzikir, zikir laila wa nahara atau zikir pagi dan maupun zikir malam. Kita kerjakan apa saja yang kita ucapkan, baik itu tasbih, baik itu tahmid ataupun tahlil atau takbir ya. Jadi tasbih itu kita membaca subhanallah namanya bertasbih ya. Kemudian tahlil ya, kita membaca alhamdulillah ya, kemudian kita baca la ilaha illallah, kemudian takbir kita baca Allahu akbar. Kita kerjakan, kita baca, setelah itu mungkin kita berdoa ya, setelah berdoa kita ada zikir-zikirnya sampai orang duduk sampai setelah subuh dia duduk sampai terbit matahari, namanya sunnah isyraq. Itu sebelum duha. Begitu matahari terbit, dia melaksanakan sunnah isyraq. Salli sunnah al-isyraq, akataini ilaih ta'ala. Nah, setelah sunnah isyraq, dia berzikir lagi. Sampai setelah itu kurang lebih beberapa 10 menit atau apa, baru dia mengerjakan salat duha. Setelah salat duha, ya, itu dia mau berzikir juga. Setelah salat duha kan ada doanya. Kalau dia juga mau berzikir, ya, diberi petunjuk oleh Rasulullah SAW bahwa ini astaghfirullah min kulli dzanbin kulli yaumin mi'atan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku berzikir kepada Allah, ya, memohon ampun dengan dosaku kepada Allah setiap hari itu minimal 100 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya, minimal 100 kali. Di luar dari yang salat, sudah salat tadi, subhanallah 33, alhamdulillah 33, wafat 33. Jadi zikir ini banyak bentuknya, ya. Sesuai dengan ada orang wakbar, ya, atau laila illallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Apa saja zikir artinya menyebut-nyebut nama Allah, itu namanya berzikir, mengingat, ya. Inna zikra tanha'ul mu'minin, sesuai dengan firman Allah, semuanya dengan berzikir maka akan mendatangkan manfaat bagi orang-orang mukmin. Ya, demikian.
0: Ya, baik Ustazah, mungkin kita bisa langsung ke penutup kita Ustazah, karena waktu kita memang terbatas, tinggal ya, kurang lebih 1 menit lagi. Silakan Ustazah.
1: Baik, ya, jadi mari kita berzikir, ingat Allah dengan baca istighfar, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Dan inilah yang menjadi petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sahabat diri untuk program Hikmah Pagi kita bersama dengan Ustazah Hajah Radia M. Al-Hadar SIP MPDI di pagi hari ini dengan topik mengenai keutamaan di balik zikir pagi. Sahabat budaya, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk ikuti program Warta Berita Pagi bersama dengan rekan kerja kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ucapkan terima kasih dan tentunya selamat bergabung dengan Warta Berita Pagi hari ini.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Khairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama. DPRD Kota Ternate terima kunjungan Komisi 3 DPRD Kabupaten Kediri, bahas pengawasan pemerintahan dan digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Cabang olahraga pencaksilat menjadi salah satu arena pembinaan atlet muda pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 Maluku Utara di Kabupaten Pulau Morotai. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabah di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta RRI Programa 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Kamis 9 Juli 2006 bersama saya Maisar. Berita pertama, saudara, DPRD Kota Ternate terima kunjungan Komisi 3 DPRD Kabupaten Kediri, bahas pengawasan pemerintahan dan digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate menerima kunjungan kerja Komisi 3 DPRD Kabupaten Kediri dalam rangka studi banding terkait pengawasan kinerja pemerintahan dan pengelolaan anggaran. Pada Rabu 8 Juli 2026 kemarin, pertemuan tersebut menjadi ajang bertukar pengalaman, khususnya mengenai sistem pengawasan dan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Ternate Amin Subuh mengatakan, secara umum, mekanisme pengawasan yang diterapkan di kedua daerah tidak jauh berbeda, namun terdapat perbedaan pada sistem pengelolaan pendapatan daerah, di mana Kabupaten Kediri dinilai lebih maju karena telah memanfaatkan sistem digitalisasi.
2: Saya kira hampir sama semua, bahwa sama apa yang dilakukan di Kediri juga di sini. Cuma mungkin ada perbedaan dari sisi terkait pendapatan itu sendiri. Misalnya dorong di sana bisa dikatakan dalam hal pengelolaan PAD tidak terlalu terkendala. Ya mungkin ya sistem yang digunakan memang bahwa pengelolaan PAD dorang menurut apa yang disampaikan tadi ya, bagus, masih jalannya bagus dan normatif. Nah, walaupun memang juga ada kendala-kendalanya, tapi kalau kita bikin perbandingan ya sepertinya kita mesti tiru seperti itu apa yang dilakukan dorang. Dorang lebih banyak sudah main sistem elektronik itu ya.
1: Amin menilai digitalisasi tersebut layak menjadi referensi bagi pemerintah Kota Ternate untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD. Salah satu sektor yang dinilai masih perlu dibenahi adalah pengelolaan parkir yang hingga kini masih dilakukan secara manual.
2: Kita sampaikan bahwa kita di sini memang kalau pengelolaan PAD belum begitu maksimal. Tapi dari tahun ke tahun ya ada perbaikan-perbaikan yang kita berharap nanti satu ketika orang masuk pada suatu saat nanti kita orang sampai pada tingkat bahwa ini sudah berjalan normatif terkait dengan pengelolaan PAD. Walaupun tidak bisa dipungkiri, pasti ada kendala-kendala. Tetapi pada prinsipnya kita sharing saja. Kalau memang di sana mereka lakukan itu yang baik, ya kita coba lihat nanti seperti apa, penerapannya seperti apa. Pasti akan kita berkoordinasi dengan pemerintah kota dalam hal ini OPD-OPD pengelola PAD itu sendiri. Bagaimana supaya kita bisa memaksimalkan.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kediri sekaligus Ketua Rombongan Widyo Harsono mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memperluas wawasan dan bertukar pengalaman mengenai inovasi yang diterapkan DPRD Kota Ternate dalam menjalankan fungsi pengawasan. Reporter Novianti Parasabesi melaporkan.
0: Saudara, Pekan Olahraga Pendidikan Daerah atau POPDA ke-12 Maluku Utara resmi bergulir di Kabupaten Pulau Morotai. Selain menjadi ajang pencarian atlet pelajar berprestasi, pembukaan POPDA tahun ini diwarnai pesan kuat dari Wakil Gubernur Sarbin Sehe agar seluruh pihak menjunjung tinggi sportivitas dan menghormati keputusan wasit serta dewan juri. Berikut laporan reporter Wahyu Diyahya.
3: Maka mari kita hargai dan kita hormati kita boleh ahli, kita boleh cerdas, dan kita mungkin memiliki sertifikat yang sama.
4: Pekan Olahraga Pendidikan Daerah atau POPDA ke-12 Provinsi Maluku Utara resmi dimulai. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sa'ad bin Sehe, membuka ajang olahraga pelajar 2 tahunan itu di Stadion Bangsa Morotai Selasa sore. Pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa bersama Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibuah, Bupati Halmahera Utara, Pit Hein Babuah, Wakil Bupati Pulau Morotai, Wakil Bupati Halmahera Timur, serta Sekretaris Komisi 4 DPRD Maluku Utara, Hariyadi Ahmad. Sebanyak 1.143 peserta dari 10 kabupaten dan kota ambil bagian dalam POPDA tahun ini. Mereka terdiri dari 875 atlet, 129 pelatih, dan 139 ofisial yang akan bersaing di berbagai cabang olahraga. Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Maluku Utara Sa'ad bin Sehe mengapresiasi pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan seluruh masyarakat yang menjadi tuan rumah penyelenggara POPDA ke-12. Namun Sa'ad bin menegaskan, keberhasilan sebuah kompetisi tidak hanya ditentukan oleh prestasi atlet, tetapi juga oleh komitmen seluruh pihak dalam menjaga sportivitas dan menghormati keputusan perangkat pertandingan.
3: Apapun keputusan Dewan Juri, Dewan Hakim menjadi keputusan penting bagi kita. Maka mari kita hargai dan kita hormati. Kita boleh ahli, kita boleh cerdas, dan kita mungkin memiliki sertifikat yang sama. Tapi mungkin boleh jadi karena kita...
4: Sa'ad bin mengakui protes terhadap keputusan wasit masih kerap terjadi dalam berbagai pertandingan olahraga. Karena itu, ia mengajak seluruh peserta, ofisial hingga masyarakat untuk memberikan kepercayaan penuh kepada dewan hakim dan juri yang telah diberi kewenangan menjalankan tugas secara profesional. Ia juga mengingatkan para wasit dan juri agar selalu menjunjung tinggi kejujuran, profesionalisme, serta sportivitas sehingga setiap pertandingan berlangsung adil dan bermartabat.
3: Saya juga ajak kepada seluruh dewan hakim menegakkan profesionalitas, kejujuran, dan sportivitas dalam pelaksanaan saat yang sama. Seluruh masyarakat pecinta olahraga, mari kita juga menghargai kepada penyelenggara yang telah bekerja.
4: POPDA ke-12 Maluku Utara akan berlangsung di Kabupaten Pulau Morotai dengan melibatkan ribuan atlet pelajar terbaik dari seluruh daerah di Maluku Utara. Selain menjadi ajang perebutan prestasi, kompetisi ini juga diharapkan menjadi wadah pembinaan atlet muda sekaligus memperkuat nilai persaudaraan, sportivitas, dan integritas dalam dunia olahraga. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, konflik dua desa di Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah memasuki babak baru, meski proses penyelidikan terus dilakukan secara mendalam oleh Polda Maluku Utara. Konflik dua desa ini akan dibahas dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang dilakukan Komisi 13 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Agenda RDP konflik Patani ini menindaklanjuti rapat dengar pendapat umum antara Komisi 13 dengan Perwakilan Masyarakat Adat Aliansi Fogogoro pada Juni 2026 lalu. Beberapa permasalahan dibahas dalam RDPU, salah satunya terkait rentetan kasus pembunuhan dan konflik berkepanjangan di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, termasuk wilayah Patani, sekaligus mendesak DPR untuk membentuk tim gabungan dalam mengusut tuntas motif di balik konflik Patani. Dalam RDPU tersebut, Komisi 13 juga meminta agar pembentukan tim gabungan melibatkan kementerian lembaga terkait, mulai dari Kementerian Hukum dan HAM, Komnas HAM, hingga TNI Polri, agar warga mendapatkan keadilan dan juga rasa aman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Menindaklanjuti rencana RDP dengan Komisi 13 DPR RI, Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Arif Budiman saat dikonfirmasi, mengaku siap mengikuti RDP dengan Komisi 13 DPR RI. Dirinya juga mengakui, untuk mengungkap secara jelas dan terang konflik di Patani, pihaknya sudah sejak awal membentuk tim khusus yang terfokus di dua desa tersebut.
5: Kami akan ikutin karena memang itu, kalau memang mereka menuntut untuk mengungkap kasus itu, dan sampai sekarang sebelum mereka ini juga kita sudah butuh satgas itu, kan kita serius untuk mengungkap itu, kita akan terus cari itu pelakunya.
0: Diketahui, dalam penyelidikan konflik Patani, Polda Maluku Utara menggunakan pelacakan teknologi seperti satelit untuk memetakan dan mengungkap motif insiden di Patani. Penggunaan teknologi tersebut lantaran minimnya saksi dan alat bukti di tempat kejadian perkara atau TKP. Kita ke informasi olahraga, saudara. Cabang olahraga pencaksilat menjadi salah satu arena pembinaan atlet muda pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 Maluku Utara di Kabupaten Pulau Morotai. Saat membuka pertandingan, Ketua IPSI Maluku Utara, Nirwan MT Ali, menekankan pentingnya sportivitas, dan berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
6: Dan kemudian harapan saya besar untuk laga dua kali ini bisa juga mampu membawa nama di tingkat Kopnas yang lebih baik.
4: Cabang olahraga pencaksilat Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 Maluku Utara resmi bergulir di Gedung Islamic Center Morotai Selasa malam. Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Maluku Utara, Nirwan MT Ali membuka langsung pertandingan yang turut disaksikan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Zehe, Ketua Panitia POPDA Syukur Lidah serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemuda Olahraga Maluku Utara Nani Iriana Pakaya. Dalam kesempatan itu Nirwan menegaskan POPDA merupakan ajang pembinaan atlet yang diselenggarakan secara terprogram, terukur dan terarah. Karena itu, ia meminta seluruh pelatih, ofisial dan pendamping dari setiap kabupaten dan kota memperkuat koordinasi serta komunikasi selama pelaksanaan pertandingan.
6: Sehingga saya berharap POPDA ini akan menciptakan atlet-atlet yang berprestasi dan kemudian harapan saya besar untuk laga juara ini bisa juga mampu membawa nama di tingkat POPDA sejak kembali.
4: Nirwan mengakui prestasi pencaksilat Maluku Utara saat ini masih menghadapi tantangan karena grafik pimpinan atlet belum menunjukkan peningkatan signifikan. Menurutnya kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama, mulai dari IPSI, KONI hingga Dinas Pemuda dan Olahraga di seluruh kabupaten dan kota agar pimpinan atlet berjalan lebih optimal. Selain menargetkan lahirnya atlet berprestasi, Ketua IPSI Maluku Utara juga mengingatkan pentingnya menjaga sportivitas selama pertandingan berlangsung. Nirwan meminta seluruh pendamping dan pelatih memahami mekanisme pertandingan serta menyampaikan keberatan hanya melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan panitia.
6: Pendamping-pendamping harus memahami prosedur mekanisme pertandingan. Perlu kesah atlet yang tidak pernah mendapat bahwa saya juga meyakini sebagai seorang pelatih pasti tidak menginginkan.
4: Nirwan yang juga kepala PTSP Maluku Utara ini menegaskan, setiap protes terhadap hasil pertandingan hanya dapat disampaikan oleh pendamping atau pelatih melalui perangkat pertandingan sesuai aturan pencaksilat. Ia mengingatkan secara tegas agar tidak ada pihak di luar mekanisme resmi yang masuk arena ataupun melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya pertandingan. Melalui pelaksanaan cabang olahraga pencaksilat POPDA ke-12 ini, diharapkan lahir atlet-atlet muda Maluku Utara yang mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus memperkuat prestasi daerah di ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau POPNAS. Reporter Wahyudiyah yang melaporkan.
0: Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Masara bersama teknik montas Yarian di Upara dengan Des Editor Novianti Marasabesi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi sahabat Uday, dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di program Ampeter Radio Republik Indonesia Ternate. Baru saja Anda ikuti sahabat Uday program Warta Berita Pagi bersama dengan rekan kita di program 1 dengan rekan Mike Sarah yang hadir di ruang Anda pada pagi hari ini bersama dengan kami sahabat Uday di program 4 di saluran 95,1 FM. Bersama dengan saya Fazlur Rahman Eke Fajar, siap menemani ruang dengar Anda. Segenap kerabat kerja juga yang bertugas bersama dengan Bung di pagi hari ini, bersama dengan Bung Ari di operator studio kami, dan juga rekan-rekan kerja kami dari pemancar kamera Ternate. Terucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda warga masyarakat kota Ternate dan ragam pendengar yang mendengarkan kami dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Pukul 6 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Sahabat Budaya, mempersiapkan segala rutinitas kegiatan Anda ya, pastinya harus dimulai dengan beberapa dan berbagai hal-hal penting dan menarik lainnya. Nah, pentingnya sahabat Budaya untuk bisa memulai pagi dengan produktif, dengan baik, harus dimulai dengan hal-hal yang baik. Kalau bisa ya, kurangi kebiasaan tidak produktif seperti misalnya bangun tidur scrolling handphone kelamaan ya, boleh ngecek bangun tidur, ngecek HP, boleh sahabat tidur ya. Tapi kalau bisa jangan terlalu lama. Biasa kalau terlalu lama tuh badan lebih enak di tempat tidur. Dan usahakan ketika bangun langsung mulai tuh sahabat tidur ya. Mungkin minum air putih, beres-beres kamar supaya orang badan tuh sudah langsung mau untuk bergerak. Karena kalau orang masih santai-santai, masih kalau orang sini bilang leha-leha, kalau tong leha-leha, nanti ujung-ujung kabawa badan berat ding pamalas. Padahal masih pagi ya sahabat tidur, apalagi di hari Kamis ini di edisi 9 Juli 2026, pagi hari ini harus dimulai dengan hal yang produktif. Menemani ruang dengar Anda, berbagai kegiatan, rekomendasi makanan pagi juga akan terus hadirkan. Mungkin ada menu-menu yang bisa terus jadikan sebagai saran untuk sahabat Uday, bisa dipilih, bisa dijadikan sebagai menu santapan ya. Tapi terus akan hadirkan sesaat lagi setelah lagu-lagu yang lewat berikut ini. Jadi untuk sahabat Budaya, jangan dulu berganti frekuensi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sio Serum Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Dan sahabat dunia terima kasih hadirkan untuk informasi-informasi pilihan lainnya. Nah, kalau tadi torong subahas sedikit sahabat dunia soal pagi yang produktif. Nah, fajar kalau misalnya torong bangun pagi tapi torong pe badan tuh rasa kayak teranyaman, kayak badan berat. Nah, itu ada dua faktor sahabat dunia. Mungkin salah satunya adalah karena kualitas tidur yang kurang maksimal. Jadi mungkin pas mau tidur malam bukan tidur karena badan rasa siap untuk tidur, barang tempat tidur nyaman bukan, tapi mungkin karena torong pe mata terlalu lala makanya tiba-tiba tasono. Nah, ini mungkin jadi faktor ketika bangun torong badan tuh jadi rasa terasa segar. Atau kedua sahabat dunia ya, ini torong mulai pagi terlalu lambat tuh kayak misalnya sudah bangun tapi masih berleha-leha di tempat tidur. Nah, ini bisa juga menjadi faktor torong badan tuh rasa tidak bersemangat, tidak berenergi. Nah, kuncinya apa nih sahabat dunia ya? Harus mulai dengan produktivitas ya, memang baik di pagi hari, mulai dari mengkonsumsi minuman yang bisa membangkitkan tenaga ya sahabat dunia. Bisa itu teh ya, kalau yang suka minum kafein, mau dapat kafein pagi-pagi tapi belum bisa atau tidak terbiasa minum kopi, bisa dengan coba untuk meminum teh. Teh itu punya banyak kandungan kafein juga sebenarnya bermanfaat, walaupun memang tidak setinggi kopi, tapi juga bisa membantu memberikan energi dan memberikan fokus. Selain itu juga sahabat dunia bisa memulai pagi hari dengan rutinitas fisik yang sehat ya, mulai dari jalan pagi. Mungkin setelah bangun, setelah rapihin tempat tidurnya, bersih-bersih kamar sadiki, kasih rapi-rapi sadiki, boleh tuh jalan kaki 5 menit saja di luar rumah, itu sudah bisa untuk merestart atau memulai lagi torong tubuh untuk siap beraktivitas. Apalagi buat yang pekerja kantoran yang sadiki lagi sumup di kantor, boleh sempatkan waktunya 5 menit dulu ya, berjalan sekitar rumah ya, atau mungkin membersihkan area halaman rumah. Ini bisa jadi rutinitas sehat yang selain juga mengaktifkan tubuh biar beraktivitas, tapi juga membantu tubuh tetap produktif di pagi hari. Baik, masih menemani ruang dengar sahabat semua, masih ada pilihan lagu juga, jadi jangan dulu ganti frekuensi.

Selamat pagi sahabat Udaya dimanapun anda berada, kembali torang hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha. Habar Kiraha pagi hari ini torang awali sahabat Udaya laman informasi lokal. Informasi pertama sahabat Udaya torang hadirkan dari kontingen Kemenak Malu Halmahera Utara yang tampilkan prestasi terbaik di Festival Gala Tama 2. Kontingen Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan semangat dan penampilan terbaik dalam ajang Festival Gala Tama 2 atau Gebiar Ajang Literasi Madrasah tahun 2026 diselenggarakan oleh Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Festival yang berlangsung pada 6 sampai dengan 8 Juli 2026 dipusatkan di 3 lokasi, yaitu MTs Negeri 1 Ternate, MAN 1 Ternate, dan Asrama Haji Ngade, dengan mempertemukan peserta terbaik dari seluruh kabupaten kota seprovinsi Maluku Utara. Pada kesempatan tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara mengirimkan 57 peserta untuk berkompetisi pada 4 bidang utama, yaitu literasi bahasa, literasi keagamaan, literasi numerasi, dan literasi budaya. Para peserta merupakan siswa-siswi madrasah terbaik yang telah melalui proses seleksi dan pembinaan di tingkat kabupaten. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara, Abdurrahman M. Ali, mengatakan bahwa dukungan penuh kepada seluruh kontingen. Ia menyampaikan apresiasi atas semangat dan kesiapan para peserta dalam mengikuti festival tersebut serta berharap seluruh peserta dapat tampil dengan maksimal dan mengharumkan nama Kabupaten Halmahera Utara. Beralih sahabat dalam informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional, mana HKD 2026 Generasi Muda Butuh Dukungan Nyata. Wamenbud Bangga atau BKKBN Isyana Bagus Oka menegaskan bahwa dukungan nyata bagi generasi muda menjadi fokus HKD 2026 bersama dengan UNFPA. Ia menyebut generasi muda membentuk ekosistem yang memungkinkan mereka untuk merencanakan keluarga secara bertanggung jawab dan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Isyana dalam acara Konferensi Pers Hari Kependudukan Dunia atau HKD 2026 di kantor Kemendikbud Bangga atau BKKBN, Jakarta, Rabu 8 Juli 2026. Pemerintah memperkuat akses pendidikan, pekerja, layanan kesehatan, serta pelindungan sosial bagi berbagai fondasi generasi muda untuk merencanakan masa depan berkeluarga. Langkah tersebut dijalankan melalui peta jalan pembangunan kependudukan yang menempatkan produk sebagai subjek utama dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Saudara, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pagi hari ini. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: Sobat Metro, hadir informasi untuk harga, informasi harga pangan di edisi pagi hari ini. Untuk informasi harga pangan terawali dari komoditas beras di harga Rp17.650. Daging ayam di harga Rp45.500 dan daging sapi di harga Rp150.000. Untuk komoditas telur ayam di harga Rp44.100 dan bawang merah di harga Rp65.000. Untuk komoditas bawang putih di harga Rp57.500 dan cabai merah di harga Rp60.000. Sedangkan untuk cabai rawit di harga Rp100.000 dan minyak goreng di harga Rp23.600 serta gula pasir di harga Rp20.500.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak, bersama kita lawan inflasi pangan. Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Dan sahabat dunia pagi hari ini, Toro masih menemani Rodger Anda, masih dengan pilihan informasi. Salah satu informasi yang Toro sudah siapkan adalah sahabat dunia tentang pentingnya sarapan pagi. Kalau sarapan pagi, ya Toro sama harus tahu, itu penting untuk jaga Toro sampai asupan makanan, isi perut tuh ada ya sahabat dunia. Tapi banyak yang lupa sahabat dunia, kalau sarapan pagi itu penting dan bisa membantu sahabat dunia untuk bisa lebih fokus dalam bekerja, lebih fokus dalam beraktivitas, khususnya untuk sahabat dunia yang di pagi hari ini menjelang pukul 8, sudah hampir setengah 8 ya, kurang 2 menit lagi. Ini sudah harus menuju ke sekolah, menuju ke kantor. Nah, persiapannya itu harus dimulai dengan sarapan pagi dulu, sahabat budaya. Selain bikin fokus, tentunya bisa kasih orang tenaga untuk beraktivitas. Jadi kalau sahabat budaya sampai sekolah, sampai di kantor, kalau sudah sarapan pagi ya, pastinya ini menambah fokus ketika bekerja. Kalau misalnya sahabat budaya punya gangguan pencernaan, jadi tidak bisa makan pagi, ya udah tidak apa-apa. Yang penting ada asupan yang masuk ya, setidaknya mau air putih, mau itu serat sedikit juga tidak masalah. Yang penting ada asupan yang dimasukkan ke dalam perut, biar tentunya ada tenaga juga. Karena kalau baru bangun tidur ya pastinya tenaganya masih terbatas sahabat budaya. Ini penting untuk bisa menjaga agar kegiatan sahabat budaya bisa berjalan dengan lancar, dan pastinya sahabat budaya bisa untuk selalu fokus dalam berkegiatan di pagi hari ini khususnya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sahabat Dunia tentunya juga di pagi hari ini memilih menu sarapan pagi yang tepat tuh penting ya Sahabat Dunia. Memilih menu sarapan pagi yang cocok, yang punya kandungan yang sesuai dengan kebutuhan torang itu juga penting. Salah satunya Sahabat Dunia merekomendasi yang selalu torang rekomendasikan, apalagi untuk Sahabat Dunia mungkin tiap pagi menunya sama-sama terus. Nah ini ada rekomendasi yang cukup beda, itu sereal atau juga oatmeal ya. Kalau sereal mungkin konotasinya oh berarti makanan cepat saja, padahal tidak juga Sahabat Dunia. Sereal atau oatmeal ya itu masing-masing adalah tipe biji-bijian yang punya kandungan serat yang banyak Sahabat Budaya ya. Beberapa diantaranya tuh punya kandungan mulai dari kismis, gandum, dan lain-lain yang bisa membantu untuk menjaga kandungan serat dalam tubuh tetap terpenuhi. Menu sarapan berupa sereal ya, berupa oatmeal, ini menjadi menu sarapan pagi yang simple karena sekarang tuh sudah banyak turun dapat di berbagai pusat perbelanjaan grocery baik yang tradisional modern, sudah mulai banyak yang berjual oatmeal atau juga sereal. Selain juga membantu torang kenyang lebih lama Sahabat Budaya, oatmeal dan sereal sendiri juga bisa dijadikan sebagai rekomendasi menu sarapan pagi yang simple, sat-set, dan juga tentunya punya kandungan serat yang torang butuhkan khususnya di pagi hari Sahabat Budaya. Pada bangun di semua masih ada pilihan lagu-lagu lainnya yang torang siap hadirkan untuk Sahabat Budaya, jadi jangan kemana-mana.

Selamat pagi sahabat dunia dimanapun anda berada, kembali bersama dengan kami di program Mampet Radio Republik Indonesia Ternate. Terkembali hadirkan untuk informasi di pagi hari ini dalam Habar Kirahat. Habar Kirahat terawali sahabat dalam informasi lokal di mana musik Salaijin Ternate resmi dilindungi sebagai warisan budaya tradisional. Musik Salaijin, salah satu warisan budaya tradisional khas Ternate Maluku Utara, resmi tercatat sebagai ekspresi budaya tradisional atau EBT. Dalam pangkalan data Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum, musik Salaijin sendiri memiliki ciri khas pada perpaduan tabuhan tifa, gesekan arbab, tiupan suling dan juga lantunan vokal yang menghadirkan nuansa mistikal. Irama lagu yang mendayuh dengan pengaruh musik Melayu mengiring gerak penarian tampil berpasangan, di mana suasana pertunjukan semakin sakral dengan lantunan syair tradisional yang berpadu dengan aroma-aroma asam kemenyan, menjadikan Salaijin sebagai salah satu ekspresi budaya yang syarat akan nilai spiritual dan estetika. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional, di mana pemerintah susun rencana induk strategis perkuat talenta ekonomi kreatif. Pemerintah menyusun rencana induk ekonomi kreatif 2026-2045 sebagai strategi pembangunan ekraf yang mana melalui penguatan ekosistem inklusif berbasis kekayaan intelektual. Tujuannya yaitu untuk memperkuat talenta, daya saing usaha, dan menjadikan daerah sebagai pusat pertumbuhan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Ekraf Tengku Rifki Harsya di kantor Rabu 8 Juli 2026. RIN Dekraf 2026-2045 ini merupakan arah pembangunan dan kebijakan jangka menengah dan panjang, khususnya dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif nasional. Menurut Rifki sendiri, RIN Dekraf sendiri disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Aturannya sendiri tertuang pada pasal 25 dan 26 guna menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi kreatif daerah. Sahabat dunia, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torong dalam Habar Kiraha di pukul 8. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih di pukul 8 ya Sahabat Budaya, terang juga ajak nguni semua yang masih dalam perjalanan ya. Hati-hati dalam perjalanannya, berkendaranya hati-hati, selalu jaga fokus. Apalagi buat Sahabat Budaya yang pagi hari ini mungkin punya banyak meeting penting. Waduh, ini harus mempersiapkan segala hal. Salah satu yang paling penting untuk dipersiapkan pagi hari ini adalah menjaga kerapihan. Waduh, itu penting Sahabat Budaya. Apalagi mau ketemu klien, mau ketemu atasan, mau meeting gitu ya Sahabat Budaya, atau mungkin bakal ada rapat sekolah buat teman-teman kita Sahabat Budaya yang sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah, mau menghadapi adik-adik kelas yang baru ya, atau mungkin si adik-adik kelas yang mau masuk sekolah yang baru. Nah, ini harus jaga kerapihan, itu penting Sahabat Budaya. Selain menjaga agar tetap rapi, tetap nyaman terlihat, ini juga mempengaruhi kepercayaan diri. Jadi kalau orang lebih rapi, pastinya orang lebih pede Sahabat Budaya. Nah, menemani kepedean Sahabat Budaya di pagi hari ini, menemani awalan rapi Sahabat Budaya di pagi hari ini, ada lagu-lagu spesial masih akan orang hadirkan untuk menemani rondingan Sahabat Budaya semua. Salah satu lagu yang orang suka sesia untuk Sahabat Budaya juga ya di pagi hari ini, ini ada lagu dari Sal Priyadi yang lagunya sudah orang siapkan untuk Sahabat Budaya. Spesial ada titik-titik di ujung doa, spesial untuk Sahabat Budaya dari Sal Priyadi di pagi hari ini di Prombat.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: closing down higher up the pitch, certainly in the attack.
1: Malam ini, layar menyala, pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira, di sisi lain ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan, itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah, pertandingan belum selesai nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol, kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan, kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena

bagaimana agenda untuk heritage Cibubur itu, ada beberapa titik yang telah panitia tetapkan sebagai bagian dari rangkaian Cibubur tersebut. Jadi di situ di Kedaton Kesultanan Ternate, kemudian ada juga di beberapa

0: dengan kondisi keuangan negara yang kita buat sendiri mungkin seperti ini, daerah itu dipaksa untuk bagaimana bisa mencari sumber-sumber pendapatan baru untuk bagaimana menggerakkan kota itu. Nah, Ternate sendiri dengan adanya city branding spice city Ternate sebagai kota rempah ini, memang kita perlu memperkenalkan ini lebih kuat lagi tuh ya. Karena kenapa? Orang akan bertanya, apa sih sebenarnya city branding itu? Sejauh mana manfaat bagi warga kota? Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah kota selama ini untuk memperkuat city branding? Paling tidak, ekosistem yang kita harapkan bahwa nanti itu city branding ini bisa memperkuat. Mungkin kalau daerah lain, kita akan cerita dua hal, kuantitas dan kualitas. Ternate mungkin produksi tertentu kuat menurun.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

0: Sama ini dimanapun Anda berada, tepat di pukul 8 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur di pagi hari ini. Kami ajak Anda, sahabat dunia, ikuti bersama program siaran talk show dengan topik penguatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi murid. Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan-rekan kerja kami di lapangan.
1: MPLS ya Bu ya, kalau nggak salah.
2: Saya hari ini diberi tanggung jawab untuk sebagai sekretaris MPLS tahun 2020-2027.
1: Oke, dan gimana nih Bu, persiapan dan saat ini sudah berjalan juga untuk MPLS ya?
2: Ya, alhamdulillah tadi pagi kita sudah start 7.15 untuk melakukan senam pagi ceria. Kemudian ada tes kesehatan dan kebugaran. Kemudian ya, tes fleksibilitas di stasiun kesehatan.
1: Oke.
2: Jadi tahun ini memang sedikit berbeda MPLS-nya. Anak-anak ini ada diikuti apa bersama-sama juga mengikuti tes kesehatan gratis.
1: Oke.
2: Program dari Kementerian Kesehatan yang berkolaborasi dengan Kemdikdasman. Lalu anak-anak ini juga nanti akan setelah ini mengikuti inspirasi pagi bersama-sama dengan narasumber kita dari Balai Bahasa.
1: Oke.
2: Dan nanti dirangkaikan dengan talkshow bersama-sama di RRI tentunya.
1: Oke.
2: Kegiatan ini nanti sampai siang. Ini sudah hari ketiga Mas Alan. Jadi untuk hari ketiga ini nanti ada mereka mengikuti tes bakat dan minat, kemudian sosial emosional dan literasi numerasi.
1: Oke.
2: Nah seperti itu untuk hari ketiga ini. Kemarin tuh seru-seru kegiatannya karena mereka belajar ada 3 stasiun di sini. Mas Alan, ada stasiun literasi, stasiun numerasi, dan stasiun karya. Harapannya nanti di hari terakhir, anak-anak ini sudah penuh dengan karya-karya hebat.
1: Wah, tepuk tangan dulu dong buat adik-adik semuanya. Yang pastinya selain kenalan sama lingkungan sekolah, juga ini dari pihak sekolah menggali potensi ya dari adik-adik semuanya nih. Karena pastinya nanti bakal ada kompetisi-kompetisi, lomba-lomba mewakili sekolah-sekolah nih. Siapa yang mau mewakili SMA 2 nantinya? Ada stasiun-stasiun tadi yang disebutkan ya, ada literasi, liberasi, dan juga karya. Dan yang berikutnya ada perwakilan dari Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara ya, ada Kakak Insos Kompoy. Halo Kakak, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi semuanya. Iya, ya perkenalkan sebelumnya nama saya Insos Kompoy dari Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara dengan jabatan Widya Bahasa Alif Pertama. Saat ini bertugas sebagai penanggung jawab dari bidang literasi, gitu.
1: Oke, jadi setelah kita sudah kenalan sama narasumber kita di pagi hari ini, ada Bapak Amiruddin, Ibu Iryani, sama Kakak Insos ya. Oke, mungkin kita langsung ke topik kita pagi hari ini, yaitu tentang penguatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi murid ya. Dan mungkin udah pada tahu belum literasi digital ini apa sih sebenarnya? Apa tuh kira-kira? Hah? Kemampuan mengolah akses? Oke. Tepuk tangan dong. Kamu siapa namanya? Asbil, oh Asbil, nih penjawab pertama nih Bapak Ibu ya, Asbil nih. Jadi langsung dikenal sama satu sekolah nih, karena jadi yang pertama ya. Dan kita akan bertanya langsung sama Bapak, Ibu, dan juga Kakak Insos ya, dari Balai Bahasa, kira-kira secara harfiah nih, untuk literasi digital itu apa sih sebenarnya? Boleh dijawab dari Bapak atau Ibu atau Kakak, boleh banget.
3: Iya, untuk literasi digital, sebelumnya semua sudah tahu untuk arti literasi sendiri apa? Iya, umumnya kemampuan bisa membaca, menulis, menghitung, dan juga bisa memahami. Nah, kalau di literasi digital itu lebih kompleks lagi. Jadi kira-kira literasi digital itu ya kemampuan seperti yang tadi sudah disampaikan sama Asmil. Jadi itu kemampuan menggunakan gawai atau teknologi saat ini dengan bisa memahami, menilai dan memanfaatkan serta menyampaikan informasi secara bertanggung jawab gitu. Jadi jika ada informasi apapun itu bisa dipilah dulu sebelum dibagi seperti itu. Ya kira-kira seperti itu, Kak.
1: Oke, jadi penting banget selain penggunaan gawai tadi ya Kak Insos untuk gimana kita mendapatkan informasi, mencari informasi. Perlu juga untuk mengevaluasi ya informasi sebelum nantinya kita sebarluaskan gitu. Dan nah, kenapa nih Kak Insos literasi digital itu penting untuk kita ketahui dan mungkin dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan nantinya apabila kita tidak memahami betul nih adanya literasi digital ini?
3: Untuk saat ini literasi digital pemahamannya tuh sangat dibutuhkan. Mengingat kalau saat ini informasi tuh tersebar di mana-mana dan gampang diakses, bahkan sama adik-adik sekarang semua punya HP kan? Ya, punya laptop, internet gampang diakses. Jadi informasi dari luar mana saja, baik yang kurang, yang positif, negatif, semua masuk. Jadi penting memahami literasi digital itu bisa mencegah mendapatkan informasi hoax, lalu ya menjaga jejak digital juga buat adik-adik. Pasti semua punya seperti Instagram, Facebook atau TikTok kan? Nah di situ pasti mungkin saat ini ikut kegiatan MPLS juga mungkin sebelum datang ke sekolah ikut kegiatan sudah foto dulu, unggah. Nah itu juga bentuk dari jejak digital. Jadi kalau misalnya unggah yang baik-baik itu juga informasi adik-adik sendiri pun juga itu terlihat semua baik begitu. Dan nanti kalau misalnya dapat informasi yang jelek atau menyebarkan informasi yang jelek, itu juga kembali ke adik-adik. Jadi citra diri juga yang diperlihatkan. Selain itu juga penting memahami literasi digital itu juga membantu adik-adik dalam proses belajar, begitu. Apalagi sekarang sudah ada seperti AI, ChatGPT itu sangat cepat sekali membantu, walaupun kadang ada yang suka salah menyalahgunakan. Makanya di sini harus memahami literasi digital itu agar menjaga penggunaan teknologi dengan baik. Ya, gitu Pak.
1: Oke, berarti penting banget tuh adik-adik buat memahami literasi digital apalagi di era sekarang ini yang dulu mungkin pas zaman-zaman kita sekolah belum ada tuh AI gitu-gitu ya, belum ada yang namanya ChatGPT. Jadi kalau misalnya kita bikin tugas ya mau gak mau harus dari buku. Nah sekarang udah lebih mudah nih dapat informasinya. Tapi balik lagi penggunaan AI juga harus tetap sebijak-bijaknya ya Bapak Ibu ya. Karena ya semua informasi yang kita terima dari internet ya harus kita saring dulu. Karena jangan kalau bikin tugas dikasih tugas dari guru-guru di sekolah terus semua jawabannya full dari ChatGPT, jangan ya, nggak boleh. Oke, mungkin saya mau ke Bapak Amir dan juga Ibu Iriani dulu nih. Kira-kira selain literasi digital itu sangat penting untuk diterapkan seperti yang sudah Kak Insos jabarkan juga sebelumnya tadi, dari sekolah sendiri nih, dari SMA Negeri 2 Kota Ternate, gimana cara untuk menerapkan atau mengaplikasikan paham literasi digital kepada adik-adik atau murid-murid yang baru banget bergabung nih Bapak?
4: Baik, perlu kami sampaikan bahwa kami tetap berupaya semaksimal mungkin sehingga persoalan akses untuk adik-adik itu tetap disediakan di sekolah sehingga mereka memudahkan untuk mendapatkan informasi. Seperti disampaikan tadi bahwa adik-adik harus punya filter untuk menyaring semua informasi itu, karena informasi itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Makanya harus benar-benar menelaah dengan baik, kemudian memberikan informasi kepada teman-teman yang lain. Makanya itu kami pihak sekolah berupaya dan sampai sekarang sudah bisa mengakses internet yang disiapkan sekolah. Adik-adik berada di lingkungan sekolah pasti sudah bisa mengakses. sehingga untuk menggunakan adik-adik mendapatkan informasi sehingga adik-adik tidak lagi keluar dari lingkungan sekolah. Makanya harapan kami di sekolah kepada adik-adik semua, mudah-mudahan adik-adik bisa belajar dengan baik sehingga bisa memudahkan mendapatkan informasi yang disiapkan oleh sekolah dalam rangka untuk pembelajaran. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan.
1: Oke, ya terima kasih Bapak. Berarti tetap diberikan akses penuh ya untuk mengakses informasi-informasi yang ada, tapi tidak perlu keluar dari lingkungan sekolah gitu ya. Dari dalam sekolah pun sudah bisa, jadi tidak perlu jauh-jauh ya adik-adik. Oke, buat mungkin Ibu Iryani nih, kalau pengen bertanya gimana nih untuk persiapan dan juga saat ini sudah berlangsung MPLS ya, atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Mungkin teman-teman yang ada di rumah, para pendengar dan juga sahabat budaya program 4 bertanya-tanya kira-kira apa nih yang sebenarnya diagendakan dalam masa pengenalan lingkungan sekolah untuk adik-adik yang baru bergabung.
2: Untuk para sahabat budaya RRI dimanapun berada, untuk SMA Negeri 2 Kota Ternate sendiri kami punya beberapa program unggulan dalam rangka menyiapkan anak-anak mengenal lingkungan sekolah di SMA Negeri 2 Kota Ternate. Salah satunya kami melaksanakan pembelajaran dengan mengunjungi stasiun-stasiun, okay. Yaitu ada stasiun literasi, ada stasiun numerasi, ada stasiun karya. Nah, di stasiun literasi ini kami mencoba anak-anak menggali pemahaman kritis tentang bagaimana dia membaca, mengakses informasi secara cerdas, membahas atau menganalisis kembali